0: lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
6: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat Perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
6: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
7: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
6: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
8: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
9: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang ya terbatas stok, terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana juga yang trauma pelihara sapi.
8: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
10: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi cukup. Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
8: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Ringkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Benar Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Benar Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masih surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji, mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Perancian berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
14: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
13: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya Fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendi menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Rendi menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
16: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ini ikut-ikutan utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
15: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat itu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi itu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar karena Karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga. Jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapo.

0: transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda kepikiran, sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

Perhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita akan mendengarkan ataupun mengikuti dialog Lampung Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 yang akan dipandu oleh presenter kita M. Priyambudi. Baik, M. Priyambudi, hari ini kita ada siapa saja yang akan ngobrol bareng kita?
1: Pastinya hari ini kita akan membahas seperti apa, melihat perkembangannya seperti apa Pardel di Lampung ya. Narasumbernya nanti kita kasih tahu.
0: Wah, luar biasa. Oke, kalau begitu. Oke, dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung. Inilah dia Lampung Menyapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga. Jumpa lagi bersama saya dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 22 Mei 2026 dari pukul 8 hingga pukul 9. Dan kali ini kita akan membahas tentang potensi turnamen kompetisi padel dengan narasumber yang sudah hadir di depan saya. Dan langsung saja saya perkenalkan, yang pertama ini dari salah satu deputi manajer Padel World Lampung, yaitu Novriandi ya.
1: Novardiansyah.
0: Halo, selamat pagi Bung Novar.
1: Ya, selamat pagi ya.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dan yang kedua ada narasumber dari salah satu penghobi ya, penghobi dari salah satu komunitas dari Siger Padel ya, Mbak Kalia.
2: Celia Laura. Iya,
0: Celia Laura. Agak ribet ya. Nah, kalau yang sebelah kiri saya ini sudah tidak asing lagi dalam dunia tenis, ada dalam dunia padel, ada yaitu Coach Eko Haryanandito. Selamat pagi, Coach.
3: Pagi, Mas M.
0: Wah, sepertinya dunia perraketan di Lampung, Coach Eko ini selalu siap, selalu memberikan ilmu-ilmu yang terbaik ya. Dan padel juga merupakan kali ini merupakan tren baru di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, di mana bisa membawa olahraga yang seru. Juga padel ini memiliki kompetitif tetapi juga menjadi ruang berkumpul bagi para komunitas profesi, sehingga meningkatnya minat masyarakat sehingga komunitas padel ini makin bermunculan di Lampung. Dan pendengar, bagi yang ingin bergabung berinteraktif dalam dialog obrolan pagi kali ini bisa di telepon 0721 269 720 dan di line WhatsApp 0811 720 9009.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, berutang loy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, kembali lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga bersama saya M. Priyambudi, edisi Jumat 22 Mei 2026. Melihat dunia di Lampung, perkembangan padel, komunitas baik dari tempat hingga pelatihan hingga para pemain, sebenarnya olahraga padel di Lampung ini seperti apa sih, Bang Novar?
1: Untuk olahraga padel di Lampung ini, kita ada mungkin apa namanya beberapa kategori ya. Khususnya untuk olahraga ini sebenarnya masuknya ke kalangan middle up ke atas, kalangan menengah ke atas. Tapi untuk saat ini kita lagi membangun suatu klub, kita juga bersama Coach Eko juga. Kita mau memperkenalkan padel ini ke masyarakat-masyarakat luas, terutama sih ke individu-individu sekolah ya, lebih banyaknya ke cabur-cabur olahraganya yang ini sih, yang lebih masuk ke kategori junior ya Pak Eko ya. Yeah.
0: Nah, kalau kita tadi kan kita sasarkan ada junior. Nah, artinya kalau untuk hari ini yang bermain padel itu seperti apa kalau dari kalangan junior sendiri?
1: Kalau untuk dari kalangan junior sendiri mungkin masih terbatas ya untuk saat ini. Jadi kita lebih memulai ekspansi untuk masuk ke sekolah. Di peluang di sekolah ini juga cukup sangat baik, bisa mengadakan O2SN nantinya terutama.
0: Oh, masuk gitu ya?
1: Harusnya mungkin nanti bisa masuk ya, karena untuk padel sendiri udah mulai masuk kategori olahraga internasional.
0: Internasional. Nah, kalau melihat itu kan untuk di Lampung, kalau melihat perkembangannya di daerah luar sendiri seperti apa? Apakah hanya di Lampung ini junior kita masih kurang atau di daerah lain sama?
1: Untuk di daerah Lampung junior kita bisa kita bilang agak sangat minim ya Pak Eko ya. Kalau daerah Jawa, Jabodetabek itu mudah merajai sebenarnya. Nah, untuk kita yang di Lampung, yang di daerah Sumatera ini, kita mau membangun itu tadi gitu.
0: Oh, artinya kita melihat juga adanya perkembangan dari junior itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau untuk selama ini sudah ada belum ke sekolah-sekolah itu atau program
1: Untuk program kita sebenarnya beberapa sudah ada yang jalan, dan beberapa itu sudah ada yang dilakukan juga. Kemarin ada berapa Pak?
2: Kita yang mulai ada sekitar 3 orang.
1: 3 orang yang kita mulai
2: awal.
0: Sudah ada 3 orang pemain padel yang usia ini ya, junior.
2: Ya, junior.
0: Oh, junior.
2: Kita mulai kemarin ya.
0: Sudah dimulai. Nah, kalau pandangan Mbak salah seperti apa ya? Saya lihat. Seperti apa Mbak padel kita?
3: Padel bisa bergabung. Asik gitu. Awalnya sih karena FOMO ya kan. FOMO di lewat TikTok, Instagram gitu kan. Awalnya dari situ lama-lama kok enak, ini asik gitu, menyenangkan untuk padel gitu. Itu sendiri.
0: Nah, kenapa awalnya kita bermain padel ini dengan siapa gitu kan?
3: Awalnya kita dengan kawan gitu. Kawan itu ngajakin untuk padel. Awalnya kita tuh gak bisa main padel, terus habis itu kita pakai coach Eko, itu diajarin dengan baik dan benar gitu.
0: Susah gak?
3: Enggak, seru kok.
0: Seru?
3: Iya, seru. Asik.
0: Dalam selama latihan pasti kita kan ada rasa kesal, ada rasa susah aja. Menemukan itu gak Mbak?
3: Tidak ada.
0: Karena kan kita cenderung olahraga padelnya agak bermain raket ya.
3: Iya, bermain raket. Seperti
0: ada fisiknya
3: raket
0: juga, segala macem. Nah, melihat hari ini Mbak, kenapa sih milih padel?
3: Karena itu bisa bikin olahraga gitu ya. Olahraga untuk bisa kalangan semuanya gitu Kak.
0: Bisa kita juga buat diri kita sendiri sama menambah pertemanan gitu ya. Nah, kalau dari pandangan Coach Eko, padel kita ini menurut Mas Eko seperti apa hingga banyaknya fasilitas-fasilitas yang tumbuh di Bandar Lampung terutama ya?
2: Padel di kita sendiri di khususnya di Kota Bandar Lampung ya. Karena lapangan padel ini kan baru ada di 2 kota di Provinsi Lampung. Salah satunya di ibu kota provinsi, di kota kita sendiri di Bandar Lampung. Itu ada sudah hampir 8 lapangan ya yang sudah buka. Kemudian di kota metro itu sudah ada 1 lapangan ready. Rencana juga kita dari padel luar juga itu mau buka 1 lapangan lagi di akhir bulan ini, mau launching. Jadi di luar kota Bandar Lampung itu ada dua lapangan. Jadi cuma Bandar Lampung dan Metro yang punya fasilitas lapangan padel. Kemudian untuk pertumbuhan pemain padel di Lampung itu sedang bertumbuh dengan dilihatnya banyak banyaknya klub-klub yang muncul sekarang ini gitu loh. Dari klub satu, biasanya dia main di satu klub, dia sekarang sudah punya klub-klub sendiri. Itu sudah punya komunitas-komunitas sendiri seperti itu.
0: Artinya pertumbuhan klub padel kita semakin berkembang.
2: Semakin ya? Berkembang, betul.
0: Nah, kalau melihat kebutuhan di Kota Bandar Lampung dari segi kompetisi ataupun dari segi yang lainnya seperti apa nih?
2: Untuk kompetisi di padel sebetulnya hampir setiap bulan itu ada kompetisi ya. Gitu loh. Kalau kompetisi itu kan harus melibatkan atau perizinan dari federasi kan, dari PBPI gitu kan. Dari PBPI. Nah, yang tercatat di PBPI itu hampir setiap bulan kita ada turnamen. Terakhir kita itu Perwosi kemarin kan. Sebelum Perwosi kemarin ada lagi Monster. Sebelumnya sebelum puasa kemarin ada HIPMI. Nah, seperti itu. Kemudian belum lagi ke turnamen-turnamen yang fun match antar klub, apa klubnya sendiri ngadain fun match gitu. Itu hampir tiap minggu.
0: Hampir tiap minggu itu ya. Ah, tapi itu berdasarkan klub. Tapi kalau kita melihat kebutuhan dari kita kan nggak mungkin buat kita aja. Artinya kan kita juga butuh yang namanya usia dari 14 atau sampai 16.
2: Usia prestasi.
0: Nah, usia ya. Prestasi. Nah itu seperti apa itu untuk hari ini? Atau klub sudah ada punya atau hanya bermain-main saja tuh?
2: Untuk di klub-klub sendiri rata-rata jarang ya, klub anak-anak tuh jarang. Saya bilang mungkin baru mulai ya, baru akan dimulai. Kemudian memang saya juga punya program, kebetulan saya punya program di bekerja sama dengan Pedeluat, juga ingin menggerakkan program junior. Kita ingin sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu kan, kita ingin menggerakkan untuk usia prestasi. Jadi pedel ini kan sekarang hanya di kategori fun saja gitu loh. Jadi kategori prestasi untuk Lampung ini belum ada seperti itu.
0: Belum ada ya.
2: Belum ada atlet.
0: Bung Novar, kita kan pasti selaku lapangan ya memiliki fasilitas yang ada nih hari ini. Nah, kita kan pasti pengen ke depannya itu ada prestasi. Nah, itu seperti apa ini untuk selaku dari pemilik lapangan itu kan pasti ada itu nanti. Seperti apa, Bung?
4: Makanya untuk saat ini kan kita lagi benar-benar memfokuskan untuk mencari atlet ya yang bisa kita bilang ini kita lebih terfokus dengan pelatihan terutama kita bekerja sama dengan Coach Eko juga untuk ke anak-anak junior tadi. Kalau memang ada yang berbakat, biasanya itu kalau tenis itu kan mereka itu kan sejak dini itu kan udah mulai berlatih ya kan. Di padel ini karena bisa kita bilang olahraga baru, jadi masih belum banyak yang tahu. Kalau saya iniin masih belum banyak yang tahu, jadi kita harus benar-benar mempromosikannya harus agak ekstra. Nah, begitu ada anak yang mempunyai kompetensi untuk menjadi seorang atlet, mungkin bakal kita support untuk kedepannya gitu.
0: Tapi ada ya, kita berarti kita juga siap jadi apa ya bahasa

0: juga megang hotline-nya si Pedal World juga. Hmm. Jadi apa namanya, untuk masukan dan saran itu masuknya ke saya semua. Dan apa namanya, untuk apa namanya, untuk di lapangan saya lihat juga kondisi sangat baik. Jadi tanggapan dari orang tua begitu anaknya apa namanya ada latihan pedal apa segala macam, bukan anaknya yang semangat, malah orang tuanya yang semangat
1: gitu.
0: Iya, lebih excited di orang tuanya.
1: Apa itu yang bikin berbeda?
0: Hampir rata-rata sih si apa namanya si orang tua tadi menilai karena ini olahraga baru ya. Kita bilangnya ini olahraga baru, cabur baru. Jadi si apa si orang tua tadi itu lebih banyak mendorong anaknya dibanding untuk tenis tadi, karena saya bilang olahraga pedal ini olahraga simple. Jadi enggak terlalu apa namanya, kalau tenis bisa kita bilang lapangannya cukup besar ya kan. Kalau pedal ya bisa sepertiganya dari lapangan tenis ya Pak Eko ya. Hmm. Gitu.
1: Tapi kan kalau untuk peralatan kan,
0: kalau untuk peralatan lebih mahal di peralatan pedal. Untuk raket aja minimal itu di angka 1,2 sampai 1,6 itu baru yang standar. Kalau yang pro ya mungkin bisa puluhan juta.
1: Nah, artinya orang tua sangat mendukung itu ya kalau ketika anaknya bermain padel ya.
0: Sangat mendukung sih kalau mungkin ada beberapa orang tua yang benar-benar udah tahu trennya, itu sangat mendukung gitu. Karena beberapa kali yang saya lihat juga, kebetulan saya kenal beberapa orang tua murid juga, saya menyarankan ke apa namanya untuk ikut olahraga pedal, dianya mau ikut gitu. Ya udah mas, nggak apa-apa, kita coba dulu, siapa tahu anaknya ini kan. Beberapa kali juga tanpa di apa namanya tanpa ada coach waktu itu, dia booking 2-3 jam waktu itu. Satu jamnya dibiarkan anaknya main. Yaudah main dulu sana katanya. Jam kedua coach Eko-nya dipanggil, dilatih dong anak saya. Jam ketiga barunya dia main gitu.
1: Oh, artinya melihat anaknya mau bermain apa enggak ya.
0: Iya.
1: Nah kalau melihat kita kan hari ini kan memiliki strategi nih supaya padel ini bisa melahirkan atlet-atlet. Kalau dari ini Bung Novar sendiri ada gak nanti rencana ke depan strategi supaya padel ini tidak dimainkan orang dewasa aja tapi sudah memiliki junior itu.
0: Yaitu tadi program yang harus kita jalankan di apa namanya di untuk junior. Karena yang main sejauh ini sih bisa saya bilang hampir rata-rata itu di 80% itu pemain tenis. Ya kan? Hampir rata-rata pemain tenis. Mungkin pemula itu yang baru mencoba itu mungkin di angka 20%. Enggak cukup signifikan untuk apa namanya untuk banyaknya. Jadi kita apa namanya gimana supaya si apa namanya si pemain lama dan pemain baru ini itu bisa muncul kembali gitu. Jadi kalau yang udah ada nama di apa namanya di tenis, berarti kan dia juga belum tentu ada nama di padel dong ya Pak Eko ya.
1: Betul.
0: Nah berarti kan bisa nih kita angkat junior-junior yang baru main ini, sedangkan kita pegang ya dengan pelatih-pelatih profesional. Kita harus apa namanya harus menjadikan ya setidaknya 1-5 anak yang benar-benar untuk menjadi atlet gitu.
1: 5 anak bisa menjadi atlet.
0: Iya, okay. Karena kan melihat kemampuan si anak juga.
1: Kemampuan si anak. Nah, kalau Mbak Celia, kesan kita kenal padel ya.
2: Kesannya itu kita awal main padel itu seru kan, terus bisa bertemu dengan orang-orang yang baru, habis itu kita bisa bermain padel dengan teman-teman.
1: Bisa bermain teman. Nah, kalau melihat tadi tuh Coach Eko, yeah. Coach Eko, kita kan pasti nanti kebutuhan coach ya, mas. Artinya kebutuhan coach ini semakin meningkat dengan datanya junior makin meningkat. Yeah. Nah, kalau melihat itu untuk hari ini seperti apa?
3: Kalau untuk hari ini, saya sudah mempersiapkan apa namanya calon-calon coach baru, gitu ya, dari teman-teman tenis mulai kita didik untuk di coaching menjadi nantinya menjadi the coach, gitu kan, di padel ini. Kita lagi sedang proses persiapan dan kami juga sudah mengajukan ke manajemen di Padel World. Kemudian itu, terus kemudian menambahkan dari yang Pak Novar tadi, jadi saya juga mengajukan ke manajemen itu. Supaya

0: atlet-atlet usia junior atau usia prestasi yang nantinya bisa mengisi padel ini selain sebagai olahraga fun tapi juga prestasi, kita juga saya mengajukan kemarin untuk menggandeng influencer anak-anak atau influencer anak sekolah seperti itu. Jadi supaya gaungnya lebih baik lagi seperti itu, Mas. Gitu. Jadi nanti ada influencer yang akan kita gandeng, influencer anak-anak gitu kan. Kita juga sudah komunikasi, saya juga komunikasi ke manajemen, kita gandeng, nanti kita dari nol, dia suruh buat storytelling, dia suruh bikin konten dari awal megang raket, dari nol awal megang raket, kemudian dia dari pertama kali ikut turnamen sampai dia juara. Dan saya juga mengajukan ke manajemen untuk jadikan brand ambassador anak tersebut seperti itu.
1: Wah, artinya persiapan di padel itu untuk menuju prestasi sangat panjang ya.
0: Panjang.
1: Tidak mudah dan tidak cepat ya.
0: Benar.
1: Menarik obrolan kita, namun kita harus rehat sejenak mendengarkan dua buah lagu berikut ini.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Kembali lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga. Masih bersama saya M. Priambudi dan kawan-kawan dari Padel khususnya. Nah, Coach Eko, kita tadi sempat ngobrol tentang kita aktif di federasi juga
1: federasi,
0: ya.
1: Federasi.
0: Nah, kalau kita melihat ada nggak sih yang sinkron dengan program coach kita dengan program-program dari kota atau provinsi gitu, Mas, di Padel ini sendiri?
1: Ya, dari federasi sendiri kita kan juga masih baru ya di Lampung ini, kurang lebih hampir setahun kan federasi ini baru terbentuk gitu kan. Nah, dari federasi juga masih baru memulai gitu kan, kita coba memulai untuk bisa menggaungkan, menggiatkan Padel ini lagi seperti itu gitu kan. Terutama kan sekarang masih Padel dulu, masih fun, kemudian ke depan kita coba mau garap ke prestasinya gitu kan, ke prestasinya dengan menggerakkan atlet-atlet junior nanti, kelompok umur dengan pertandingan-pertandingan berjenjang. Seperti bulan depan kita akan mengadakan ke Jurda gitu.
0: Provinsi tapi itu ya?
1: Provinsi. Kita kabupaten kota diminta untuk menjadi panitia dari kejurda itu, seperti itu, Mas.
0: Nah, tapi kan kita kabupaten kota ini perkembangan dari atletnya ini kan masih belum berjalan signifikan. Nah, kalau itu seperti apa kalau di kabupaten kota? Kan minimal 6 atau 8 ya baru bisa.
1: 8. Minimal 8 kabupaten kota, karena kan kita ada 15 kabupaten kota, minimal kan separuh ya. Jadi 8 ya. Jadi 8. Dari 8 kabupaten kota yang siap mengikuti kejurda itu kurang lebih ada 6 kabupaten besok itu. Nah, kemudian kan atlet padel ini kan hanya ada di kota Bandar Lampung dan sebagian di metro, sebagian kecil, tapi rata-rata kan di Bandar Lampung. Tapi nanti atlet itu kan kita sebar ke kabupaten kota lain supaya menjadi sangat kompetitif gitu nanti pertandingannya seperti itu. Jadi semua kabupaten yang ikutin punya atlet padel gitu.
0: Artinya kabupaten kota juga sendiri harus menyiapkan apa ya bahasanya, TC dulu ya, atau
1: ya, betul,
0: mempersiapkan buat si atlet kita ini bahwa ini atlet kita dari daerah ya, tersebut, seperti itu ya. Nah, untuk melihat apa ya tantangan ini kan pasti ada nih dari sejumlah pemkot kita ya, dalam perkembangan padernya itu apa sih yang biasa ditemukan dalam tantangan atau kendala dalam pengurusan padel ini, karena kan kita menyangkut urusan prestasi ini.
1: Ya, kendala kita sih masih baru ya gitu. Cuma kalau di KONI kita juga belum tahu nih sudah dianggarkan atau belum dari pembiayaan itu sendiri gitu kan, karena memang kita kalau berbicara masalah kegiatan itu kan pasti budget duluan gitu. Kita mau bikin setiap bulan kegiatan tapi gak ada budget itu juga susah kan, gitu loh, Mas. Itu jadi kita perlu ada budget-budget khusus juga, kita perlu bantuan dari pemerintah juga seperti itu gitu. Selain kita di bawah ini bisa membina atlet, juga kita harus didukung sama pemerintah seperti itu,
0: didukung secara ini juga ya, moral maupun finansial ya, seperti itu, karena kita kan pembinaan ya,
1: pembinaan
0: mulai harus berjalan. Nah, kalau hubungan kita dengan pengurus provinsi atau dengan klub hari ini seperti apa, masih seperti apa kalau untuk perkembangan hari ini?
1: Nah, karena kita perkembangan juga selalu koordinasi ya gitu. Kebetulan saya juga tadinya awalnya masuknya di provinsi, di Binpres. Tapi karena memang melihat pertumbuhan padel di terus berkembang di Bandar Lampung, akhirnya saya berdua tuh disuruh turun gitu loh, karena biasa ngurusin federasi kalau di tenis gitu kan, biasa ngurusin federasi, memang lama kami ngurusin federasi, kemudian biasa ngurusin pertandingan, biasa ngurusin atlet, kami untuk turun untuk bisa membina di kota Bandar Lampung gitu. Kayak kami diturunin untuk di federasi di kota Bandar Lampung seperti itu.
0: Kalau untuk kolaborasi-kolaborasi gimana?
1: Kolaborasi kita sudah mulai berkolaborasi ya dengan misalkan pihak-pihak swasta seperti itu, atau pihak instansi atau corporate untuk kita gandeng supaya memperkenalkan padel ya kan, supaya mereka bisa di coaching padel, kemudian nanti selanjutnya ada jenjang berikutnya nanti kita setelah mereka bisa gitu ya, setelah mereka bisa main, mereka kita adakan turnamen biar nggak bosan seperti itu.
0: Adakan turnamen
1: iya.
0: Turnamen, nah kalau turnamen ini biasanya menyangkut Bung Novan. Nah, kalau hari ini Bung Novan, seberapa pentingnya kita kan selaku lapangan pasti kan turnamen tuh harus ada, melihatnya tuh seperti apa Bung Novan?
2: Kalau untuk turnamen sendiri sih kita pernah ngadain apa namanya satu kompetisi kecil ya, kalau kita bilang sebenarnya bukan kita yang mengadakan, tapi dari apa namanya, dari beberapa klub. Kemarin itu kita sempat ngadain satu turnamen yang bisa kita bilang makan waktu itu juga 2 hari gitu. Terus untuk kedepannya kita juga mungkin bakal ada melakukan turnamen lagi, apa namanya, karena kan kalau kita nggak mengadakan turnamen sendiri aja, bisa kita bilang lapangan kita ini agak kurang baik gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita harus mengadakan turnamen, terus ditambah apa namanya, kita juga mendidik beberapa anak-anak junior yang benar-benar kita jadiin atletnya di tempat kita gitu. Jadi kalau ada turnamen si anak-anak tadi juga udah bisa masuk gitu.
0: Kalau untuk anak didik kita nih, untuk sejauh ini
2: berapa? Untuk saat ini sih baru masih ada 3 yang untuk dilatih. Nah nanti kan pengembangan kedepannya kan masih sangat jauh nih, masih sangat panjang. Paling nanti ya kita berbicara di sini apa namanya, kalau memang si anak 3 tadi udah bisa, kalau memang kita apa namanya, kita support dia, si orang tuanya mau, bakal kita gandeng gitu. Tapi kalau mungkin si orang tuanya gak mau, oh gak usah, mungkin kita harus sendiri aja, biaya sendiri apa gimana gitu, ya mungkin bisa kita ini gitu ya. Tapi dengan sebaik mungkin kita kita bakal menggandeng junior-junior yang sudah dilatih tadi gitu.
0: Kalau untuk program supaya minat makin ramai itu, ada yang ditawarkan gak itu, semacam program-program untuk junior-junior kita nih?
2: Ada, program-program yang kita tawarkan itu ada. Lebih banyak kita ekspansi untuk program-program itu tuh kita menjalankan di sekolah-sekolahan. Beberapa hari terakhir sih kita udah mulai jalan.
0: Sekolah mana itu?
2: Masih di sekolah-sekolah negeri. Nah, kita mau ngincar ke sekolah-sekolah swasta sih. Biasanya sih swasta ini lebih apa namanya, lebih ada satu unggulan ya, kalau kita bilang ya di sekolah tadi ya, ada yang sekolahnya itu keunggulannya basket, ada yang apa namanya yang bulu tangkis gitu. Nah kita juga mau mendorong pedal ini untuk apa namanya, untuk si sekolah ini juga mengutamakan gitu.
0: Artinya kita harus mencari terus ya, supaya dari 3 itu bisa jadi naik lagi supaya ya bertumbuh makin banyak anak-anak yang kita bina gitu ya. Karena kan olahraga juga butuh regenerasi, artinya bukan orang tuanya saja yang untuk bermain kan.
2: Iya benar, apalagi kan olahraganya juga baru termasuk setahun dua tahun ini, bisa kita bilang belum sampai 5 tahun ya untuk padel ini berdiri gitu. Makanya memang benar-benar dikategorikan cabang olahraga baru gitu, dan peminatnya kebetulan lagi FOMO semua, sedikit-sedikit pedal yuk gitu. Nah akhirnya di sini kita membuka peluang-peluang yang baik lah untuk anak-anak junior tadi gitu.
0: Nah kalau melihat itu kan orang tua bisa bermain, anak juga bisa bermain. Kalau dari peraturan sebenarnya sulit nggak sih kalau untuk orang tua atau orang awam yang untuk main pedal kalau dari ini?
2: Kalau untuk peraturan nggak sulit sih, lebih ke peraturan tenis sih jatuhnya. Dia ada peraturan tenis, ada apa namanya, ada americano dan apa ya, satu lagi mexicano.
0: Artinya semua pasti paham ya, coach, atau ya, gimana itu?
1: Iya, jadi di aturannya dia kan kalau gerakan pukulan kan mirip-mirip tenis, mirip-mirip kan. Ada gerakan-gerakan memang tambahan kan gitu loh. Gerakan-gerakan tambahan yang khusus memang dari pedal. Itu cara ngitungnya bahkan mereka lebih mudah ngitungnya. Pakai americano, 1, 2, 3, 4, sampai total point 21 seperti itu. Tuh, jadi mereka lebih mudah gitu kan. Itu main. Dan pedal itu kan dimainkan gak ada yang single, ganda gitu kan. Jadi kalau main americano total point 21 berarti jatah kesempatan satu orang servis itu kan 5 kali. Jadi yang menang tos pertama, yang servis pertama kali itu punya jatah kesempatan sekali lagi, jadi 6 kali untuk apa, ada poin ganjil tadi, poin pemenangnya.
0: Artinya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit untuk mengenal peraturan itu ya,
1: lebih mudah, justru malah lebih mudah. Padel ini olahraga yang mudah, olahraga yang lebih friendly ke masyarakat seperti itu.
0: Friendly kepada masyarakat. Nah Mbak Celia, tadi kan dibilang olahraga yang paling mudah nih. Kalau menurut Mbak sendiri seperti apa nih selaku dari pengen hobi sendiri nih?
3: Ya awal-awal gak mudah ya, agak sulit ya kan. Terus kalau dilatih-latih terus menerus ya akan mudah, mudah-mudah gitu.
0: Bisa memahami aturan ya. Gitu ya sendiri ya. Nah kalau untuk peraturan yang sering dilupa nih, kan kita main pasti ada lupa sih.
3: Ya.
0: Seperti apa itu apa?
3: Kalau lupa sih nggak ada lupa sih kak. Nggak ada lupa ya, karena semuanya kan diajarin gitu.
0: Artinya kita juga paham ya, dengan peraturan-peraturan ada ya. Nah kalau hari ini mbak, kita bermain padel kan selalu sama tim ya, artinya kita punya kawan ya. Artinya kalau ini seperti apa kita dengan kawan setim kita ini? Atau butuh koneksi yang sama atau seperti apa?
3: Kalau dengan kawan kita koneksi, kalau kawan kita kan random ya kalau kawan. Karena kita tuh ininya booking dulu, jadi kita nggak tahu tuh kawannya siapa gitu. Jadi random aja ketemunya di situ, gitu. Kita belajar bareng-bareng gitu.
0: Artinya ketemunya langsung di lapangan.
3: Langsung
0: gitu.
3: Di lapangan.
0: Nah, coach kalau melihat ini kan kita ini bermain padel bukan yang tim yang selalu berlatih bersama nih untuk hari ini. Yeah. Nah, itu sering terjadi miss nggak tuh coach dalam bermain padel?
1: Ya mungkin mereka untuk pertama kan mesti mesti kenal dulu ya orang-orang baru gitu. Itu ada aplikasi namanya Reclub. Biasanya mereka kan dipertemukan di aplikasi Reclub itu gitu loh. Kayak Mbak Celia ini sendiri gitu kan suka ke join di Reclub gitu kan. Jadi kalau Reclub tuh orang-orang kan random, gak tahu ini siapa gitu loh. Yang bakal datang siapa, yang daftar siapa, kadang ada fotonya, kadang enggak kan. Di aplikasi itu gitu kan. Di aplikasi itu kan kadang ada yang 8 orang, ada yang 12 orang gitu kan untuk join coaching atau join mabar seperti itu kan. Jadi mereka ketemu orang-orang yang baru yang kadang-kadang bukan temannya sendiri. Ya mereka harus paham gitu ketika mereka mabar satu sama lain belum kenal, harus bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau ada miss-miss sedikit ya wajar lah gitu.
0: Nah artinya kalau untuk kita kan selaku coach pasti kan melihat itu adanya kesulitan ya.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang kan ada yang gak sehati dalam bermain, itu mengantisipasinya kita sebagai coach?
1: Kita mengantisipasinya memberi tambahan coaching ekstra ya, ekstra gitu kan. Kita apa materi-materi dia yang kurang, karena kan setiap orang itu kan kemampuan untuk menyerap apa materi itu kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat seperti itu kan. Karena bermain padel itu harus ada posisi kanan, ada posisi kiri. Jadi kanan kiri atau satu pasang ini itu harus sama-sama imbang, harus sama-sama bisa. Kalau gendong itu berat gitu loh. Di padel itu gitu loh. Jadi harus sama-sama imbang.
0: Sama-sama imbang. Tapi ya, selama ini kita menemukan pemain kita imbang terus.
1: Rata-rata berat sebelah.
0: Berat sebelah. Apa yang bikin berat sebelah itu?
1: Ya karena mungkin yang satu rajin latihan, yang satu kurang. Seperti itu yang bikin beratnya kan. Karena komposisi materi, yang ini materi sudah lengkap, yang ini belum lengkap. Seperti itu. Itu sih yang bikin beratnya itu kan di situ gitu loh. Kalau sama-sama ini rajin, imbang mereka gitu loh.
0: Artinya kita tetap butuh pemain yang rajin dalam berlatih padel ya. Semua olahraga pasti memang butuh ya, rajin ya. Jadi artinya tidak hanya ketemu dalam satu kali pertemuan aja ya,
1: tapi jadi juara kan gitu.
0: Tidak seperti. Nah, dalam pembinaan itu Mas Eko, kita kan selalu pasti memiliki harapan khusus untuk supaya pemain kita ini bisa mandiri dalam bermain. Ada enggak seperti itu Mas Eko?
1: Harapan-harapan kita juga pemain-pemain padel yang sudah ada ini terus bisa mengasah kemampuannya, terus mengasah, meningkatkan jam terbangnya seperti itu ya, dengan adanya yang hampir setiap bulan ada turnamen gitu kan. Walaupun nanti juga akan ada kejurda, kemudian akan digarap turnamen-turnamen usia prestasi junior seperti itu kan gitu loh. Dan kita juga bekerja sama dengan dari federasi juga coba mengajukan dengan pemilik-pemilik lapangan padel untuk bisa memberikan harga spesial mungkin atau jam khusus mungkin yang free untuk pembinaan atlet-atlet kita di Kota Bandar Lampung seperti itu Mas.
0: Karena kita juga belum memiliki ya, kalau dari kota provinsi juga belum ada lapangan.
1: Kita juga belum ada lapangan. Kita juga lapangan masih sewa kan, pemilik lapangan seperti
0: swasta ya.
1: Swasta semua lapangan.
0: Nah, selaku lapangan kita kan pasti pengen ikut partisipasi dalam memajukan. Nah, kalau untuk melihat perkembangan lapangan kita ini.
2: Kalau untuk perkembangan lapangan sih semakin tahun nambah itu lapangan itu juga bertambah ya. Yang awalnya di Bandar Lampung ini itu cuman ada satu, nambah lagi, nambah terus-terusan, sekarang udah ada 8 ya Pak ya. Sekarang udah ada 8 dan Metro 2 gitu. Kita sebagai pihak pengelola di lapangan juga apa namanya juga bakal mempertimbangkan. Kemarin kita juga udah komunikasi juga dengan apa namanya dengan PBPI juga terkait beberapa apa namanya bisa kita bilang untuk dari PBPI untuk mau menjadikan atlet beberapa orang pasti dia ada permintaan harga apa namanya harga spesial apa segala macam ada. Itu nanti kita bakal bisa support gitu.
0: Ada harga spesial buat ngedukung pertemuan atlet kita di
2: ada,
0: tapi
2: ada,
0: kan sebentar ini ada WhatsApp dan masuk ke Pro 1 yaitu dari Deden KSS mau tanya ke serial Laura. Waduh. Udah ada penggemarnya nih Mbak. Kak, selama bermain padel, apa yang dirasakan terutama manfaat kesehatan yang dirasakan oleh kakak Celia? Ya, terus yang kedua, kak Celia ini kalau disuruh pilih padel sama pilates, pilih yang mana nih Mbak? Itu pertanyaan. Terus sama Coach Eko.
1: Ya.
0: Selain nilai positif yang dihasilkan dari pemain padel, sekarang mulai muncul isu-isu negatif. Waduh. Misalnya kasus-kasus ya perselingkuhan yang diawali oleh main padel bareng. Nah, kalau itu Coach Eko seperti apa tanggapannya? Mau
1: siapa dulu?
0: Mbak, saya dulu.
3: Siapa? Untuk saya. Yeah. Untuk manfaat untuk tubuh itu kita jadi lebih sehat ya kan? Karena kita bergerak itu seluruh badan ya kan, bukan bagian-bagian tertentu aja. Terus yang kedua itu milih padel atau pilates. Itu lebih ke padel karena padel itu gampang ya kan. Gitu aja.
0: Gitu. Kalau Coach Eko ini masalahnya nih wah bisa ya,
2: agak rumit ini.
0: Agak rumit ya.
1: Ya, untuk gimana Mas Eko? Itu untuk menanggapi itu ini kan tempat olahraga gitu kan. Di sempat semua olahraga juga bisa terjadi hal-hal seperti itu, seperti itu. Tinggal balik lagi kan itu kan oknum-oknum tertentu gitu loh. Tinggal niat kitanya aja di lapangan itu mau apa gitu di situ kan gitu. Tapi kan terkadang ada niat-niat orang yang memang karena padelnya lagi FOMO, dimanfaatkan mereka masuk ke situ seperti itu gitu loh.
0: Mas. Tapi tidak di padel aja olahraga lain juga
1: seperti itu. Ya, semua olahraga juga punya potensi untuk seperti itu kan gitu loh. Tidak hanya di padel aja kebetulan karena padelnya yang lagi FOMO, lagi hype gitu kan. Jadi lagi jadi sorotan orang gitu loh. Seperti itu.
0: Artinya tergantung kita mau olahraga atau seperti apa yang menyikapinya. Iya, ya. Karena kalau kita udah niatnya olahraga kan pasti tidak akan berpikir seperti
1: betul.
0: Berpikir ke sana ya.
1: Balik lagi pribadi masing-masing kan.
0: Balik lagi
1: menjalankan ke... itu seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan pendengar obrolan kita ini menarik tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Sebelum mengakhiri ini semua, Mbak Celia apa sih harapannya? Harapannya apa nih dalam bermain padel ini sendiri?
3: Harapannya semoga teman-teman bisa ikut padel semua ya kan. Kita bisa latihan bareng, main bareng gitu kak.
0: Itu aja.
3: Iya biar sehat gitu
0: biar kan. Sehat. Artinya biar sehat buat yeah. kita sendiri ya. Kalau Bung Novrian.
2: Untuk kedepannya sih supaya lebih baik lagi ya karena beberapa lapangan juga udah mulai banyak beberapa apa namanya pesaing-pesaing lapangan kita juga udah sangat meningkat saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya lapangan di Bandar Lampung ini juga kita sebenarnya tidak menganggap sebagai pesaing tapi kita menganggap di sini sebagai partner. Terus semoga di apa namanya di lapangan-lapangan berbeda di tempat lainnya juga bisa apa namanya berkontribusi untuk mengembangkan satu anak apa dua anak untuk menjadi atlet nantinya.
0: Untuk bisa menjadi atlet. Nah, terakhir Mas Eko, ya. Panjang nih silakan Mas.
1: Jadi harapannya ke depan ini padel. Kebetulan saya juga di federasi kan, jadi harapan kita ingin padel ini kan terus tumbuh, terus berkembang di kota Bandar Lampung ini kan. Kemudian menciptakan atlet-atlet baru seperti itu, kemudian yang bisa mewakili kota Bandar Lampung, mewakili Lampung, kemudian juga bisa mewakili Indonesia di kancah dunia seperti itu Mas. Seperti itu dan yang pastinya olahraga padel ini kan olahraga yang sangat mudah dimainkan. Harapannya banyak orang yang mau, ingin dan mau mencoba olahraga padel ini gitu loh. Dengan kita juga banyak membuat program-program supaya orang ini tertarik dengan olahraga padel. Salah satunya misalkan program promo latihan. Karena padel ini kan tadinya kelas menengah ke atas. Orang menilai padel ini olahraga mahal. Tapi dengan banyaknya tumbuhnya lapangan padel-padel baru ini, kan lapangan padel juga mulai bersaing masalah harga dan segala macam seperti itu kan gitu loh. Nah, dari situlah kita mencoba bagaimana kita membuat paket-paket program untuk jadi teman-teman yang kelas menengah atau pengen mencoba yang menengah ke bawah atau apa pengen mencoba, kita juga sediakan itu. Kita juga punya paket program itu. Kalau saya di Pedalworld itu, bekerja sama dengan Pedalworld itu, kita punya program cukup berbayar 135.000 itu all in. Sudah dapat coaching, dapat lapangan, ball boy, dipinjemin raket. Itu kita latihan setiap hari Jumat, satu minggu satu kali baru buat. Kemudian untuk junior, kita juga punya program itu di hari Sabtu sama Minggu sebetulnya. Tapi kita karena ini baru awal, kita mulai setiap hari Sabtu di jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu biayanya 75.000 all in. Jadi sudah jadi tinggal pakai-pakai olahraga anak-anak itu, orang tuanya datang bawa ke lapangan. Kita sudah dapat coaching dari coachnya, kemudian sudah dipinjemin raket, bola disediain, ball boy bolanya diambilin. Jadi udah kita punya paket-paket program itu supaya untuk orang berminat bermain padel dan terjangkau harganya seperti itu, Mas.
0: Artinya program Mas Gatonya menarik seperti apa nanti bakal melahirkan pemain atau atlet ya kedepannya, yeah, dengan yang Mas Eko tawarkan dan harapan dari, yeah, Mas Eko ini. Dan menarik pendengar, melihat perkembangan olahraga padel di Lampung ini pasti menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan baik dari sisi komunitas, pembinaan atlet maupun industri olahraga. Kehadiran fasilitasnya juga semakin berkembang serta minat masyarakat semakin tinggi dalam bermain padel serta membangun ekosistem yang berkelanjutan baik prestasi maupun komunitas. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Celia, terima kasih Bang Novar, dan sekali lagi Coach Eko. Dan saya M. Priam Budi dan rekan saya, operator saya Rudy, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Berbagai macam musik dan informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hari Jumat 22 Mei 2026, bagaimana? Sehat-sehat semua ya, dan lancar semua kegiatan. Semoga kira untuk yang kantoran nih, besok udah pada libur ya. Jadi selamat berlibur untuk kalian semua yang menikmati waktu liburnya, dan yang bekerja tetap semangat pastinya ya. Jalankan hari-hari dengan semua secara totalitas agar hasilnya pun bisa maksimal.

0: bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Semula 10,9 persatu kanal informasi dan inspirasi bergerak. Ardi Husain masih menemani Anda. Dan kali ini Ardi akan ingatkan Anda, kita ada di Halo RRI ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan-keluhan Anda terhadap fasilitas dan pelayanan publik, Anda bisa langsung sampaikan saja di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811720709. Kasih tahu apa yang menjadi keluhan Anda dan apa yang ingin Anda utarakan tentang mungkin jalan rusak, tentang fasilitas umum yang nampaknya tidak bisa dirasakan dengan baik, atau pasar yang makin mengganggu aktivitas perjalanan Anda. Nah, ya itu bisa saja, bisa langsung di sampaikan lewat line telepon bersama kami di 0721269720, atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 dalam Halo RRI.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
7: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Hussein dalam Hello RRI ya. Anda dapat menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas pelayanan publik dan juga terhadap apapun yang Anda rasakan terhadap lingkungan sekitar Anda yang bisa disampaikan di sini ya. Keluhan-keluhan terhadap pelayanan dan juga fasilitas publik Anda dapat sampaikan bersama kami di Halo RRI. Silakan langsung telepon di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Sampaikan saja apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas-fasilitas yang mungkin Anda gunakan juga ya di daerah ataupun di Provinsi Lampung ini. Ini di seluruh Provinsi Lampung ya, bisa disampaikan nanti kami akan sampaikan kepada bidang-bidang ataupun instansi-instansi dan juga dinas-dinas yang berhubungan dengan apa yang menjadi masalah yang Anda sampaikan. Sekali lagi Anda bisa langsung telepon di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Seperti tentang penimbunan BBM di Pringsewu yang menggunakan modus suntik tangki dan barcode ganda. Ini juga bisa menjadi temuan dan ini bisa Anda laporkan juga ya. Ada praktik penimbunan BBM bersubsidi di Pekon Keputaran, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Terbongkar Polres Pringsewu menguak modus cerdik yang tergunakan para pelaku untuk mengelabui sistem pengawasan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ya. Para pelaku ketahuan memanfaatkan celah regulasi pembelian dengan menggunakan banyak armada dan identitas kendaraan ganda atau barcode agar bisa mengeruk BBM subsidi dalam jumlah besar secara berulang. Begitu. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan 2 bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

10,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardwisen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Dan setelah ini Lampung siang ini ditemani oleh Vira Novita. Ardwisen pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Saudara pendengar, Anda bisa

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Siang mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Novita Fira ya, di hari Jumat yang penuh berkah, di hari Jumat yang juga cerah ya di Kota Bandar Lampung kali ini. Akan banyak sekali informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya kita akan berbincang bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ini terkait mengenai Astacita yang juga akan kita bahas ya. Jangan kemana-mana, bersama saya Novita Fira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
3: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
3: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
3: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
3: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
4: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat siang pendengar, masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bener Lampung ya. Kembali kami hadir di Lampung siang ini dalam segmen Indonesia Sehat. Dan satu program yang juga terus mendukung asa cita dari program Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang terus mengedepankan mengenai bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan, dan juga hal ini yang perlu kita bahas lagi lebih dalam tentunya bersama narasumber kita dan dengan tema sanitasi total berbasis masyarakat yang juga tentunya melibatkan kepada gaya hidup masyarakat yang harus bersih terhadap lingkungan sekitar kita ya, dan juga menjaga kenyamanan serta keamanan untuk anak-anak kita juga di lingkungan masyarakat. Untuk itu kita akan berbincang bersama narasumber kita Ibu Anita Pelita SKM MSI, beliau selaku fungsional sanitarian Buddha dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Ibu Anita.
1: Waalaikumsalam Mbak Fira.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ibu siang hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Fira bagaimana? Sehat juga kah?
0: Alhamdulillah sehat juga Ibu. Iya, di siang hari ini Jumat yang penuh berkah dan juga cerah hari ini ya Bu, enggak hujan.
1: Iya, betul.
0: Iya. Baik, Ibu kalau kita berbicara nih ya mengenai kesehatan dan juga tentunya ini melibatkan mengenai gaya hidup masyarakat yang juga ada di rumah kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jauh mengenai sebelum kita ngobrol mengenai sanitasi total berbasis masyarakat yang atau kita singkat STBM ya Ibu ya. STBM. Iya, ya. Sebenarnya Ibu Fira pengen tahu lebih dulu nih mengenai sanitasi total berbasis masyarakat itu sebenarnya apa sih kaitannya dengan masyarakat kita di Indonesia. Silakan Ibu.
1: Iya, baik Mbak Fira. Jadi sanitasi total bermasyarakat itu merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat kita ya, yang tadinya tidak higienis menjadi higienis perilaku hidupnya. Dan sanitasi masyarakat juga itu kita menggali pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan pemerintah yang memberi, tetapi masyarakat harus berdaya sendiri untuk merubah perilakunya itu menjadi lebih sehat, lebih higienis gitu.
0: Oke, okay. Baik. Memang kalau bicara soal higienis ya, yang tadi dikatakan oleh Ibu pastinya dibutuhkan juga dengan lingkungan yang bersih, yang membutuhkan air gitu kan, yang juga bersih juga dalam pengelolaan air minum misalnya, dan juga makanan di rumah tangga kita gitu ya, sampai dengan pengolahannya gitu kan ya Bu. Nah, sebenarnya ada nih pilar yang juga mungkin perlu kita ketahui nih masyarakat mengenai STBM ini. Nah, sebenarnya hubungan dari 5 pilar itu apa saja Ibu?
1: Iya, STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat itu ada 5 pilar ya Mbak Fira ya. Mm-hmm. Pilar pertama itu adalah stop buang air besar sembarangan atau biasanya dikenal dengan SBS dan juga dikenal oleh masyarakat itu dengan ODF atau Open Defecation Free. Kenapa pakai bahasa Inggris ya? Karena memang ini program global dunia ya. Jadi kita pakai lebih familiarnya itu dengan ODF. Yang kedua itu cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga itu pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga. Yang keempat adalah pengamanan sampah rumah tangga. Yang kelima adalah pengamanan limbah cair di rumah tangga. Untuk pilar pertama ini, Provinsi Lampung sudah mencapai 98,6%. Jadi masyarakat kita itu hampir seluruhnya itu sudah tidak ada yang buang air besar di tempat terbuka. Tempat terbuka itu yang bagaimana ya Mbak Fira? Tempat terbuka itu misalnya di laut, di sawah, di kolam atau di kali, ataupun misalnya dengan menggali lubang di tanah. Ya, begitu Mbak Fira. Tapi tentunya pilar pertama ini juga tidak hanya berhenti sampai di situ, karena masih banyak juga masyarakat kita itu yang BAB-nya itu belum di sarana yang aman. Ya, sarana yang aman itu untuk ODF itu harus menggunakan septic tank. Jadi bangunan bawah di jamban kita itu harusnya kedap. Kedap itu artinya nanti suatu saat 5 tahun atau 3 tahun mendatang itu harus disedot. Nah, kebanyakan sekarang kalau di rumah tangga kita itu kan sebenarnya cubluk bangunan bawahnya itu. Karena mungkin di rumah saya atau di rumah Pak Fira sudah disedot belum septic tanknya?
0: Iya, belum
1: kalau
0: juga
1: selama
0: ya?
1: Belum. Iya, kalau misalnya bertahun-tahun nggak disedot, berarti bangunan bawah kita itu masih cubluk, masih rembes. Bangunan bawahnya itu tidak kedap. Sehingga tinja dan air buangan itu meresap terus ke dalam tanah kita, nggak bakalan penuh tuh sampai berpuluh tahun.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: ya ternyata ya, itu juga sangat pentingnya untuk kita ketahui ya. Ada ternyata tuh ada masanya ya Bu ya, sepanjang 5 tahun yang juga harus dilakukan penyedotan untuk safety tank ya Ibu ya. Nah,
1: iya.
0: Ternyata ini juga merupakan sebuah kondisi dari program STBM di Provinsi Lampung saat ini juga. Nah, untuk menjalankan program ini juga tentunya Ibu, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan STBM khususnya di Kota Bandar Lampung dan juga di daerah-daerah lainnya? Seperti apa Ibu?
1: Iya, seperti saya sebutkan tadi, untuk STBM itu kan sebenarnya kita itu merubah perilaku masyarakat. Mm-hmm. Itu sangat susah ya, tidak bisa seperti membalikan telapak tangan.
0: Yeah, baik.
1: Jadi perlu waktu yang lama bertahun-tahun bahkan. Mm-hmm. Bahkan seumur hidup itu untuk merubah perilaku masyarakat kita, tidak usah masyarakat lah. Untuk kita sendiri misalnya, merubah perilaku dari yang mau makan harus cuci tangan, mm-hmm. gitu kan. Untuk anak-anak kita terutama itu sangat susah. Jadi kita tuh mengedukasi masyarakat itu dari kecil ya, dari prasekolah mungkin, kalau kita masukkan edukasi tentang CTPS, cuci tangan itu dari usia dini ya, tentunya dari pendidikan di rumah ya, oleh ibu. Mm-hmm. Nah, peran ibu ini sangat penting sebenarnya untuk melakukan perubahan perilaku itu sendiri.
0: Okay.
1: Jadi perubahan perilaku itu tidak bisa langsung instan, jadi mulai dari lingkungan terkecil kita, dari diri kita sendiri ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Lingkungan keluarga, baru lingkungan masyarakat, gitu.
0: Ya, baik. Ibu, sepertinya juga dikatakan tadi ya, ketika pengelolaan air minum gitu ya, dalam dan juga makanan di rumah tangga, ini kan erat kaitannya dengan asupan anggota keluarga nih, minum dan juga airnya tuh berasal dari mana gitu. Nah, kalau anggota keluarga
1: betul.
0: Yang dari kecil nih ya, Bu ya, diberikan minum berupa air galon, yang kita gak tahu nih air mineral itu berasal dari mana, otomatis tidak melalui proses perebusan ya Bu ya, proses perebusan baik. Sampai 100 derajat Celcius gitu. Nah itu bagaimana Ibu, apakah mempengaruhi mengenai kesehatan anak yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak dan juga stunting yang juga sering kita bahas sebelumnya, ini seperti apa?
1: Iya Mbak Fira, karena memang ya berdasarkan surveillance kualitas air minum tahun 2024, kan kita setiap tahun melakukan surveillance kualitas air minum seluruh Indonesia nih.
0: Iya.
1: Dilakukan oleh Kemenkes ya. Untuk di Lampung juga dilakukan pada tahun 2024 kemarin, ini baru keluar hasilnya, bahwa penggunaan air isi ulang ini untuk Indonesia ya, itu

0: air yang di depot-depot isi ulang itu kan bagus ya, berwarna biru gitu, ada UV-nya. Tetapi di situ sebenarnya masyarakat kita juga harus tahu ya, masyarakat kita juga sekarang harus pintar nih sebagai konsumen. Apakah si pemilik depot isi ulang itu melakukan backwash atau mengganti UV, lampu UV-nya itu secara berkala gitu. Nah, memang Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan itu yang dilakukan oleh sanitarian yang ada di puskesmas. Mereka secara berkala melakukan bukan pengujian oleh kita ya, tapi ya pemilik depot harusnya mengujikan air hasil penyulingannya melalui alat tersebut ke Labkesda atau ke lab yang terakreditasi gitu. Okay. Nah, untuk saat ini karena penggunaan air isi ulang itu sangat banyak di masyarakat kita, kami sarankan harus merebus dulu airnya. Jadi tidak boleh dari galon dibawa ke rumah langsung diminum, karena itu masih beresiko sangat tinggi ya, masih sangat rentan. Karena menurut survei ini mengandung E. coli-nya itu, air isi ulang itu untuk skam RT tahun 2024 itu tadi maaf ya 49,84% mengandung E. coli gitu. Jadi untuk pengamanan air minum itu sebaiknya untuk air isi ulang wajib kita rebus dulu. Tetapi kalau untuk air kemasan, kalau air kemasan itu yang sudah ber SNI yang pabrikan, itu kan memang sudah ada SOP-nya sendiri, sudah standar. Mereka itu seharusnya sudah memenuhi syarat fisik dan kimia maupun bakteriologi gitu.
1: Oke, okay. Baik. Tentunya kalau masyarakat juga sangat memperhatikan dan mengetahui hal ini untuk mengkonsumsi minuman yang juga berisiko menimbulkan gangguan pencernaan ya pasti ya Bu. Ini karena yang tadi dikatakan ada E. coli-nya yang juga itu menyebabkan pada status dari gizi anak juga. Ketika sudah dikasih minum dari air galon yang kita nggak tahu nih standar SNI yang juga tadi Bu katakan gitu kan ya. Nah ini juga kayaknya harus banget dipahami oleh masyarakat. Nah setelah itu Ibu, pastinya di tahun 2026 dan juga tahun mendatang ada ya kolaborasi ya dari Dinas Kesehatan gitu dengan puskesmas, organisasi masyarakat atau juga sekolah mungkin yang bisa mendukung program STBM ini seperti apa Ibu?
0: Oh iya, STBM ini tidak hanya dilakukan di STBM ini sebenarnya bisa diterapkan di mana-mana. Untuk kami melakukan itu dari puskesmas dibantu dengan sanitarian, dengan kader, dengan pokja juga, pokja sanitasi, dengan pokja sanitasi air minum dan itu kami melakukan itu dari tingkat bawah, dari sekolah-sekolah. Kan saya tadi bilang pendekatan dari dini ya, dari sekolah. Jadi di sekolah itu ada juga STBM di lingkungan sekolah. Apa yang diterapkan di situ? Misalnya kita memperkenalkan bagaimana sih cuci tangan pakai sabun, bagaimana caranya 6 langkah cuci tangan pakai sabun di sekolah itu bagaimana? Kapan saja waktu untuk melakukan cuci tangan itu, misalnya setelah BAB, mau makan atau setelah memegang hewan. Jadi anak-anak itu sudah kita beri edukasi bahwa pentingnya waktu cuci tangan, pentingnya melakukan cuci tangan gitu.
1: Iya, baik. Ini adalah hal yang walaupun kecil tapi harus benar-benar rutin dilakukan oleh anak-anak kita. Ketika sebelum megang makanan juga mesti cuci tangan yang bersih ya Ibu ya. Baik, tidak terasa nih sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini Ibu, apa sih harapan ke depan bagi Dinas Kesehatan terhadap masyarakat gitu ya, terkait keberlanjutan program STBM?
0: Ya, STBM kami berharap sih sanitasi dan lingkungan kita itu ya untuk hidup bersih berperilaku hidup bersih dan sehat itu harusnya muncul, harus dilatih dari diri kita sendiri, dari kita pribadi dulu, dari diri kita lalu kita tularkan ke keluarga kita baru ke masyarakat. Jadi kita harus mencontohkan bagaimana sih berperilaku bersih dan sehat itu bagaimana dari diri kita dulu sendiri, dari langkah terkecil untuk menciptakan Provinsi Lampung yang 5 pilar STBM gitu loh Mbak Fia.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu. Semoga kita semua nih masyarakat yang mendengarkan siaran kita kali ini dan juga seluruh anak-anak sekolah yang sudah mulai menerapkan pola hidup sehat gitu ya, menerapkan 5 pilar STBM yang juga tentunya erat kaitannya dengan upaya pencegahan stunting, terutama pada anak-anak ya Ibu. Dalam perilaku hidup sehat yang juga bersih bisa juga menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Terima kasih Bu Anita atas kesempatannya. Dan
0: baik,
1: juga,
0: terima kasih.
1: Iya, atas waktunya. Semoga nanti dengan kesempatan bisa langsung datang studio dan berbincang di

0: sudah bersama kita ya Ibu.
1: Terima kasih Mbak Fira.
0: Iya, dan sukses ke depannya. Baik pendengar, demikian informasi yang juga disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini, juga tentunya mengenai Indonesia Sehat Sanitasi Total berbasis masyarakat bersama Ibu Anita Pelita SKM MSI dan Fungsional Sanitarian Muda Dinkes Provinsi Lampung. Semoga apa yang juga beliau sampaikan juga merupakan penerapan STBM yang juga secara menyeluruh bisa membantu menciptakan lingkungan sehat, meningkatkan status gizi anak, dan juga menurunkan angka stunting, terutama di Provinsi Lampung. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Lampung siang ini. Tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi lainnya setelah lagu yang satu ini kami persembahkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Pendengar, saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung ini akan mempercepat langkah penanganan banjir ya. Ini karena cuaca Kota Bandar Lampung yang juga makin ekstrim ya belakangan ini, kadang panas, juga kadang-kadang tiba-tiba hujan disertai angin kencang. Nah tentunya secara terintegrasi dan berkelanjutan, ini membuat master plan penanganan banjir yang ditargetkan selesai di tahun 2026 ini. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal juga mengatakan bahwa master plan ini tentunya didanai oleh kementerian yang juga membuat strategi penanganan banjir jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Dan tahun ini diharapkan selesai teknis pelaksanaannya karena penanganan jangka pendek juga difokuskan pada pengangkutan sedimen, normalisasi drainase, pembangunan sumur resapan biopori, hingga pelebaran saluran air yang juga menyempit. Sementara itu mendengar untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berskala besar seperti embung dan juga kolam retensi. Bahwa penanganan banjir jangka pendek juga merupakan pengangkutan sedimen, kemudian sumur resapan atau juga biopori termasuk siring yang menyempit akan diperbesar dan juga bottleneck di bawah jembatan ini akan juga dinaikkan. Jadi mudah-mudahan master plan penanganan banjir ini juga yang telah dimiliki oleh Pemkot Bandar Lampung dinilai perlu diperbarui untuk menyesuaikan kondisi baru terkait pasca banjir yang juga melanda seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Dan juga master plan ini harus terus diupdate karena kondisi sekarang berbeda dan banyak kejadian juga harus menjadi perhatian. Mudah-mudahan ya dengan master plan penanganan banjir ini juga akan terlaksana dengan baik ya, dan terus dilakukan revitalisasi dan juga pembersihan di sungai di Kota Bandar Lampung.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari jahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Nah, demikian rangkaian Lampung siang ini ya. Kami hadirkan untuk Anda di day part pertama. Karena selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Gracia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
0: Sementara

0: VAR karena offside. Kiper Etienne Vaessen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dinluk mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax

3-2 di Stadion Golden War dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, PT terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
1: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Svonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bandoni, firing through his keeper, hard yard for saving, and he's got it! Kitchen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
2: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, Nak.
1: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
2: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, Nak, karena masih banyak yang korupsi.
1: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
2: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
1: Supaya

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan mendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang redaksi Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Terima kasih Safira, Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan perbincangan mengenai pemerintah yang menjanjikan cold storage dan SPBU khusus di setiap desa nelayan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan nelayan-nelayan di Indonesia harus diberdayakan. Salah satu upaya untuk memberdayakan nelayan adalah akan dibangunnya cold storage atau tempat penyimpanan hingga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di setiap desa nelayan. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai antisipasi

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
2: buat apa?
1: Biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
0: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Peringan RRI, selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang juga penuh dengan keberkahan di hari ini ya. Hari Jumat yang juga penuh dengan kemuliaan dan di mana setiap doa juga dipanjatkan dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sesaat lagi keluarga besar RRI Bandar Lampung juga akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI dan semoga momentum ibadah ini juga menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah dan juga meningkatkan keimanan serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh pegawai dan juga sahabat pendengar dimanapun Anda berada dan juga berada di sekitaran RRI dan juga Pahoman. Kami akan mengajak Anda untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Untuk itu pendengar, sambil kita nantikan sholat Jumat berjamaah di hari Jumat yang juga penuh berkah ini, kita akan dengarkan lagu-lagu Islami yang juga akan mengantarkan juga pengajian dan juga azan zuhur untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentah-mentah mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, sekian dulu untuk lantunan dari Islami di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya, bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Febri Ardiansyah dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

0: Baik, Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Studio 2 RRI Bener Lampung. Dan untuk petugas kali ini selaku muazin yaitu Nopriansah, dan untuk imam dan khatib yaitu Bapak Ustadz Hoirudin SE. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Pertama, marilah di kesempatan siang hari ini kita tingkatkan rasa syukur kita atas kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Mereka yang pandai mensyukuri apa saja yang dianugerahkan kepadanya akan lebih sehat jiwa raganya. Bersyukur adalah cara yang paling murah untuk menyembuhkan dan memproteksi diri dari berbagai penyakit. Bagi orang beriman, segala bentuk penderitaan dan kemalangan adalah surat cinta atau teguran manis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musibah menerpanya, ia tetap bahagia karena nama yang selalu muncul dalam ingatan dan pikirannya hanyalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya yang thiqah yang senantiasa menjalani kehidupan dengan berdasarkan sunnahnya mendapatkan syafaatnya baik di dunia sampai kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah solat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Aun pernah memberikan tiga wasiat dan filosofi kehidupan seorang muslim, yaitu yang pertama, wa man 'amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu 'ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nasi. Siapa yang memperbaikinya hubungan ia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan ia dengan manusia. Sungguh ini tiga perkara yang sangat agung. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Artinya, hatinya hati seorang muslim yang telah mengharapkan kehidupan dan kebahagiaan akhirat dibandingkan kehidupan dan kebahagiaan dunia yang fana dan tidak sebanding dengan kehidupan dan kebahagiaan akhirat yang kekal dan abadi, maka Allah akan berikan ia keduanya. Allah berikan kebahagiaan akhirat kepadanya dan Allah cukupkan kehidupan dunianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man kana hammuhul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala inna ghinahu fi qalbih wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Artinya, siapa yang keinginannya
dia hanyalah kehidupan akhirat saja. Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Subhanallah, orang yang menginginkan dan di hatinya keinginan yang terbesar adalah kehidupan akhirat, Allah akan berikan tiga perkara kepadanya. Yang pertama, Allah kokohkan urusan dia, artinya ia akan bisa istiqomah, ia akan bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan di dunia ini, sehingga ia kuat dalam menghadapi semua itu. Yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya, ia dipenuhi sifat dan rasa qanaah, ia merasa cukup dengan yang ada, ia menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apa yang didapatnya. Kemudian ia mendapat kebahagiaan dan ketentraman dalam hidupnya. Yang ketiga, Allah akan jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Demikianlah para hadirin, setiap orang yang menginginkan kehidupan akhirat dunia bersamanya, tapi orang yang menginginkan dunia akhirat tidak bersama dia. Kita lihat orang-orang yang mencari dunia, yang mencintai dunia, yang hatinya hanya menginginkan kehidupan dunia, ia berpaling dari kehidupan akhirat. Ia senantiasa berusaha lari dari perintah Allah, bahkan mereka meremehkan syariat Allah. Tapi orang-orang yang menginginkan akhirat, ia tetap diberikan Allah dunia. Allah berikan kepadanya nikmat dunia, bahkan nikmat dunia itu tidak mengurangi pahala ia nanti di akhiratnya. Maka hadirin jemaah salat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah, sungguh orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia tidak akan pernah bersedih di saat ia kehilangan dunia. Ketika ia terluput dari dunia, ia pun tidak menyesal. Yang ia sesali ketika ia terluput daripada amalan kehidupan akhirat. Di saat ia terluput dari mengerjakan sholat lima waktu, ia menyesal. Di saat ia terluput dari kebaikan, dia menyesal. Karena yang ia inginkan adalah kehidupan akhiratnya. Adapun wasiat yang kedua, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Orang yang memperbaiki batinnya, hatinya, rahasianya dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki lahirnya. Di mana ia berusaha berpikir bagaimana membeningkan hatinya dari berbagai macam perkara yang bisa menghancurkan agamanya. Ia bersihkan dari kesyirikan, ia bersihkan dari mengagungkan selain Allah, ia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa merusak, seperti penyakit syahwat, penyakit syubhat, penyakit dengki dan kesombongan, penyakit-penyakit yang lainnya yang tentunya mengakibatkan ia tidak selamat dari kehidupan akhiratnya. Maka ia berusaha memperhatikan tentang kebaikan dan kebeningan hatinya. Karena itulah perkara yang akan bisa bermanfaat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.

lahu biqalbin salim. Artinya, pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Quran Surah As-Su'ara ayat 88 sampai 89. Hadirin jamaah salat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Hati yang selamat yang dimaksud ialah yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan, hati yang selamat dari mengagungkan selain Allah, hati yang selamat daripada mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Merekalah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Karena keselamatan kita di hari kiamat tergantung keselamatan kita. Maka siapa yang memperbaiki rahasianya, hatinya, batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Ia akan terlihat dari matanya menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlihat dari lisannya tak terucap kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatannya tidaklah terbuat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuknya. Karena itu tahu bahwa Allah mengetahui setiap gerak-geriknya, sehingga akhirat rasa takut pun tumbuh di dalam hatinya. Adapun wasiat yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah yaitu dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuan dalam ibadah kita, dalam ibadah solat kita, memperbaiki lurusnya ibadah kita. Kita berusaha supaya hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbaiki zikirnya pasti Allah akan selalu ingat kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, apabila Allah ingat kepada kita, pasti Allah akan berikan kepada kita berbagai macam bantuan dan pertolongannya. Maka siapa yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah dalam menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai, kita mencintai Allah melebihi segala-galanya, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Allah sangat kita takuti, bahkan ketika kita sendiri kita takut untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Kita hanya berdoa kepadanya, kita hanya berharap kepada Allah, kita tidak berharap kepada selain Allah, yaitu manusia dan makhluk lainnya. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita perbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah, memohon ampunan akan dosa-dosa kita, karena manusia pasti tak terlepas daripada dosa. Ia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Maka siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia, dijadikan hatinya manusia mencintainya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril pun mengumumkan di seluruh makhluk yang ada di langit sana, wahai penduduk langit, sesungguhnya si fulan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah ia. Lalu kemudian diterimalah penerimaan di muka bumi ini. Maka hadirin sekalian,
Semoga tiga wasiat di atas dapat kita renungkan dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya kita termasuk dan menjadi pribadi yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya, Mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dan pendapatan provinsi bahwa untuk masyarakat Kota Bandar Lampung bayar pajak cukup BPKB dan KTP.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung siang edisi Jumat 22 Mei tahun 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Siti Triani.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan dilakukan melalui kolaborasi bersama Permodalan Nasional Madani atau PNM guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar lebih mandiri dan berdaya saing. Berbagai program pembinaan terus didorong mulai dari pelatihan usaha, pendampingan, hingga peningkatan kualitas produk dan kemasan. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku UMKM mampu mengikuti perkembangan pasar serta memanfaatkan peluang ekonomi digital yang terus berkembang. Selain itu, pelaku usaha juga didorong untuk lebih berani berinovasi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Pemerintah daerah menilai kekuatan UMKM tidak hanya terletak pada jumlah pelaku usahanya, namun juga pada kemampuan mereka menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di tengah tantangan yang terus berubah. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengatakan UMKM yang kuat lahir dari semangat belajar, keberanian berinovasi, dan kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan zaman. Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung penguatan UMKM melalui kerjasama dengan berbagai pihak, agar para pelaku usaha bisa naik kelas dan memperluas pasar mereka.
3: Tantangan yang hari ini harus jawab adalah, bisa kita bertahan. Bukan soal modal, kita bisa bertahan dengan kita peka terhadap perkembangan zaman, dengan kita bisa adaptif atau tidak. Jadi sudah baik hari ini PNM, bukan hanya memberikan akses permodalan, tapi instrumennya luar biasa. Jadi semuanya itu instrumen tersebut berguna untuk ekosistem ekonomi di tingkat kecil menengah itu hidup dan berkembang.
2: Pemerintah juga menilai peran perempuan pelaku UMKM sangat besar dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Banyak perempuan di Lampung yang mampu mengembangkan usaha rumahan menjadi sumber penghasilan utama sekaligus membuka peluang kerja di lingkungan sekitar. Melalui penguatan kapasitas dan dukungan berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih kompetitif dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung optimis sektor UMKM akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, masyarakat Kota Bandar Lampung semakin dimudahkan dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pasalnya, Gubernur Lampung mengeluarkan kebijakan tentang pembayaran pajak kendaraan yang kini dilakukan tanpa menggunakan KTP pemilik lama. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Bayar pajak cukup BPKB dan KTP.
4: Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengatakan, melalui kebijakan terbaru, pembayaran pajak kendaraan kini bisa dilakukan tanpa menggunakan KTP pemilik lama. Menurut Yusnadi, kebijakan yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2026 itu merupakan kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal untuk membantu masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan. Yusnadi menjelaskan, masyarakat cukup membawa 3 persyaratan saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan. Persyaratan tersebut yakni KTP pemilik baru, STNK asli, dan mengisi surat pernyataan bersedia melakukan balik nama kendaraan pada tahun berikutnya. Dia berharap kebijakan tersebut dapat mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
1: Pada bulan Mei ini kan ada kebijakan Pak Gubernur, melalui Pak Gubernur, melalui Badan Pendapatan Provinsi bahwa untuk masyarakat masyarakat Kota Bandar Lampung bayar pajak cukup BPKB dan KTP yang mana bukan KTP pemilik awal nggak apa-apa, tapi ada satu syarat lagi, surat pernyataan bahwa untuk tahun depan bisa dimutasi. Nah itu programnya baik, kebijakan Pak Gubernur mendukung supaya masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung untuk proaktif dan tepat waktu untuk membayar pajak kendaraannya.
4: Yusnadi Ferianto menambahkan, sejak program berjalan, BPPRD Kota Bandar Lampung terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan kemudahan tersebut. Dia menyebut, antusiasme masyarakat terlihat meningkat dari aktivitas pembayaran di loket pelayanan Samsat. Selain memberikan kemudahan pelayanan, kebijakan tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor opsen pajak kendaraan bermotor. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sertifikat apostil yang juga sudah bisa dicetak langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung, kehadiran layanan itu juga menjadi langkah baru dalam mempermudah masyarakat dalam memperoleh legalisasi dokumen internasional secara lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus melakukan pencetakan di pusat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dan nantinya pencetakan apostil juga itu sudah dapat dilakukan oleh
6: Kementerian Hukum Republik Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan kemudahan baru bagi masyarakat. Kini sertifikat apostil sudah dapat dicetak langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum setempat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufik Rohman menyampaikan, layanan percetakan sertifikat apostil di daerah merupakan langkah nyata dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat Lampung. Dengan hadirnya layanan tersebut, masyarakat tidak lagi mengalami kendala dalam proses percetakan sertifikat apostil karena seluruh proses kini dapat dilakukan lebih dekat dan praktis melalui Kanwil Kemenkum Lampung. Apostil sendiri merupakan layanan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di luar negeri. Layanan ini menyederhanakan proses legalisasi yang sebelumnya harus melalui beberapa tahapan dan instansi seperti Kementerian Hukum RI, Kementerian Luar Negeri RI, hingga Konsulat Negara Tujuan. Melalui sistem apostil, legalisasi dokumen kini cukup dilakukan melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia sehingga memangkas rantai birokrasi dan mempercepat pelayanan. Layanan apostil dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan internasional seperti pengajuan visa, pendidikan di luar negeri, pendaftaran pernikahan internasional, hingga kepentingan usaha dan investasi.
5: Dan nantinya pencetakan apostil juga itu sudah dapat dilakukan oleh kantor wilayah di provinsi masing-masing. Kalau dulu kan harus di Direktorat Jenderal AHU ke Jakarta, tapi kalau sekarang bisa dicetak di kantor wilayah. Ini yang perlu masyarakat ketahui, terutama mereka yang membutuhkan dokumen yang harus dilegalisasi.
6: Berdasarkan data Kanwil Kemenkum Lampung, sejak 1 Juni 2023 hingga 19 Mei 2026, tercatat sebanyak 1.369 permohonan layanan apostil di Provinsi Lampung, dengan 436 sertifikat apostil telah diterbitkan. Kanwil Kemenkum Lampung berharap hadirnya layanan percetakan apostil di daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan legalisasi dokumen internasional, sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin modern dan responsif. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPT SD Negeri 1 Setianegara Kecamatan Negara Patin menggelar pelepasan dan juga perpisahan bagi 45 siswa kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Laporan selengkapnya oleh reporter Teddy Arianto. Berikut laporan selengkapnya.
7: Unit pelaksana teknis Sekolah Dasar Negeri 1 Setianegara Kecamatan Negara Patin menggelar pelepasan dan perpisahan bagi 45 siswa kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Seluruh siswa dinyatakan lulus 100% dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pelaksana tugas PLT Kepala UPT SDN 1 Setianegara, Eti Dwi Suparti, menyampaikan rasa syukur atas kelulusan para siswa serta mengapresiasi dedikasi para guru dalam membimbing peserta didik. Ia mengatakan pada tahun ajaran ini sebanyak 45 siswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia juga berpesan kepada para siswa agar terus mengembangkan diri dan menjaga akhlak dalam kehidupan sehari hari untuk menjadi manusia yang bernilai dan bermanfaat. Etik berpesan kepada siswa harus memenuhi 3 standar utama.
8: Kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan yang banyak, yang luar biasa hebatnya. Tetapi kita tidak memiliki keterampilan dan skill, kita tidak apa-apa. Dan kedua-duanya, biarpun ilmu pengetahuan yang banyak,
7: Ia menjelaskan tiga hal penting yang harus dimiliki para siswa, yakni terus menuntut ilmu, mengembangkan keterampilan, serta menjaga adab dan budi pekerti. Selanjutnya, terus menuntut ilmu pengetahuan tanpa lelah, kemudian mengembangkan keterampilan atau skill yang dimiliki, serta menjaga adab dan budi pekerti yang luhur. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar respon cepat 110 Satgas Polres Waikanan datangi lokasi laporan warga cegah kemacetan dan juga laka lantas bagi pengguna jalan di SPBU. Berikut laporan Romadona.
9: Satlantas Polres Waikanan menindaklanjuti laporan terkait 110 dari masyarakat dan kami hadir untuk
10: memastikan kelancaran arus lalu lintas. Satlantas Polres Waikanan menerjunkan personil ke lokasi untuk melaksanakan peraturan lalu lintas di sekitar SPBU Bumi Ratu, Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semu, Kabupaten Waikanan. Kegiatan pengaturan dilakukan menindaklanjuti panggilan masyarakat terhadap layanan call center 110 Polres Waikanan terkait kepadatan arus lalu lintas akibat pengantian BBM di sekitar SPBU Bumi Ratu. Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan melalui Satuan Kamsel Tipkar Lantas Brigade Rio mengatakan, petugas yang menerima panggilan telah memberikan respon cepat dan menuju ke lokasi untuk bersiaga memberikan pelayanan publik, khususnya melakukan pengaturan lalu lintas, mendahului puncak kepadatan volume kendaraan guna meminimalisir terjadinya penyempitan arus dan kemacetan panjang. Selain mengurai kemacetan, penempatan personil ini juga memprioritaskan keselamatan pengguna jalan sekaligus merupakan langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan.
9: Situasi terkini, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan menindaklanjuti laporan 110 terdapat kepadatan dan antrian masyarakat yang sedang melaksanakan pengisian BBM di Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semau, Kabupaten Waikanan. Dapat kita pantau kepadatan dari arah Bandar Lampung masih terpantau normal dan tidak mengganggu pengguna jalan lain dan tidak masuk ke badan jalan. Dari Satlantas Polres Waikanan menindaklanjuti laporan terkait 110 dari masyarakat dan kami hadir untuk mengatur untuk kelancaran berlalu lintas di jalan raya dan agar masyarakat tidak terhambat berlalu lalang ketika melintasi di SPBU Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semu tersebut.
10: Dengan demikian lanjutnya, masyarakat dapat menggunakan layanan call center 110 sebagai saluran utama pengaduan dan laporan darurat. Melalui layanan 110 tersebut, pihak kepolisian siap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat bersama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan paparkan gejala infeksi hantavirus. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat mewaspadai gejala hantavirus yang dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan serius. Gejala umumnya muncul 1 hingga 8 minggu setelah seseorang terpapar kotoran, urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Didi Arwadi mengatakan, gejala awal hantavirus kerap menyerupai flu biasa. Kondisi tersebut meliputi demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Pada fase awal biasanya berlangsung selama 3 hingga 5 hari. Sebagian juga bisa mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Kemudian, 4 hingga 10 hari setelah fase awal, kondisi pasien dapat berkembang menjadi lebih berat. Gejala lanjutan ditandai dengan batuk kering, sesak napas, dan dada terasa tertekan akibat penumpukan cairan di paru-paru. Dia menjelaskan, nyeri otot umumnya dirasakan pada bagian paha, pinggul, dan punggung. Karena gejalanya menyerupai flu, masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi tersebut apabila memiliki riwayat kontak dengan lingkungan yang banyak tikus.
12: Virus hanta ini adalah virus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Penularannya terjadi melalui menghirup udara yang terkontaminasi, air kencing, air liur atau kotoran tikus yang sudah mengering, kontak langsung dengan tikus atau benda yang terkontaminasi, serta tikus masuk ke tempat penyimpanan makanan. Gejala awal virus ini yaitu demam tinggi, mendadak, sakit kepala, nyeri otot, terutama di punggung, paha, dan bahu, mual, muntah, diare, sesak napas, dan batuk pada fase lanjut.
11: Selain gangguan pernapasan, lanjut Didi Arwadi, penderita juga dapat mengalami penurunan tekanan darah. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis agar tidak berkembang menjadi komplikasi serius. Ia mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri apabila mengalami demam dan nyeri otot setelah beraktivitas di gudang, rumah kosong, atau lingkungan yang berpotensi menjadi sarang tikus. Terlebih jika keluhan mulai disertai sesak napas yang semakin memburuk. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, grand final pemilihan Muli Makhane Provinsi Lampung 2026 digelar di salah satu hotel di Bandar Lampung. Ajang ini diikuti oleh pemuda dan juga pemudi, perwakilan dari kabupaten kota di Provinsi Lampung. Robi Yudhistika melaporkan.
13: Pemilihan Muli Mahanai merupakan ajang tahunan dalam upaya mencari para pemuda-pemudi terbaik di Provinsi Lampung, serta bermitra dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam memajukan sektor pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Muhammad Pirsa dalam sambutannya mengatakan, ajang Muli Mahanai ini adalah wadah sejati buat generasi muda, menunjukkan kualitas diri mereka yang sebenarnya. Cerdas, pandai berbicara itu penting, tetapi sikap yang baik, karakter yang kuat, wawasan budaya, kepedulian sosial, serta kepekaan perkembangan zaman adalah poin utama yang kita cari. Para peserta Muli Mahanai ini adalah cerminan wajah anak muda Lampung mandiri, generasi muda yang tetap memegang teguh identitas diri.
14: Bagi saya, ajang Muli Mahanai ini adalah wadah sejati buat generasi muda, menunjukkan kualitas diri mereka yang sebenarnya. Cerdas, pandai berbicara tentu penting, tetapi sikap yang baik, karakter yang kuat, wawasan budaya, kepedulian sosial, serta kepekaan melihat perkembangan zaman adalah poin utama yang kita cari. Para peserta Muli Mahanai malam ini adalah cerminan wajah anak muda Lampung hari ini.
13: Pemenang Muli Mahanai Provinsi Lampung 2026. Untuk Mahanai berasal dari Kabupaten Lampung Timur dan untuk Muli berasal dari Lampung Selatan. Dalam acara ini turut hadir Kepala LPP RRI Bandar Lampung Peri Widodo. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Peran rumah biliar dalam mendukung persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional ataupun 2032, meskipun waktu pelaksanaannya masih 6 tahun lagi. Berikut laporan M. Priam Budi.
16: Rumah biliar harus berkontribusi nyata dalam pembinaan atlet potensial, bukan sekedar tempat hiburan. Dengan demikian, rumah biliar diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, saat ini Lampung ingin menjadi tuan rumah PON 2032, tetapi dari biliar minim prestasi. Waktu 6 tahun bukan waktu yang lama, pembinaan harus dimulai dari sekarang. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan atlet sejak dini, agar Lampung tidak hanya menjadi tuan rumah saja, tetapi juga mampu berprestasi.
17: Dengan banyaknya diselenggarakan ini, turnamen seperti ini, kita berharap juga dari Pengprov memanfaatkan ini sebagai momen untuk bisa meningkatkan prestasi atlet-atletnya. Ya. Dan kita tahu di biliar ini ada beberapa nomor yang juga memang belum ada tersedia di rumah-rumah biliar di Bandar Lampung. Nah, kita dorong juga agar mungkin bisa dikoordinasikan sehingga nomor-nomor yang dipertandingkan di PON itu bisa kita siapkan sejak awal, sejak dini ya. Terlebih nanti kita di tahun 32, 6 tahun ke depan kita insya Allah bisa jadi tuan rumah PON.
16: Sementara itu, cabang olahraga biliar harus ikut berkontribusi dalam menyiapkan atlet menuju PON tahun 2032, termasuk melalui event-event nasional maupun internasional. Menurutnya, sinergi antar KONI, pengurus cabang olahraga, dan rumah biliar diharapkan Lampung mampu tampil sebagai tuan rumah sekaligus meraih prestasi PON tahun 2032 mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pada Pendengar, demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana karena

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan juga selamat mendengarkan siaran kami untuk Anda yang baru saja tiba di rumah ya, atau juga lagi dalam perjalanan menuju kantor kembali karena setelah isoma gitu ya, istirahat, kemudian sholat Jumat dan juga makan bersama keluarga, dan sekarang sudah kembali aktif lagi. Sebelum nanti akan menyambut banyak sekali liburan di bulan Mei gitu, karena banyak tanggal merahnya, ya gak sih? Bener ya, nanti juga kita kan menuju ke Idul Adha gitu ya, di tanggal 27, kemudian juga di tanggal 28 ini ada cuti bersama untuk Hari Raya Idul Adha juga, dan juga Hari Raya Waisak di tanggal 31 ya, yang juga banyak sekali ini mendatangkan rezeki yang juga melimpah, amin. Dan juga mungkin disegerakan juga untuk bisa berkumpul lagi bersama keluarga ya, untuk Anda anak rantau yang jauh-jauh gitu ya, bisa kembali berkumpul nih, lumayan ada jeda waktu 27, 28, 29, 30, 31, ya gak sih? Itu long weekend yang cukup lebih lama lagi daripada weekend yang kemarin yang dimulai hari Kamis, tapi ini akan dimulai dari hari Rabu. 5 hari itu ya. Baik, mudah-mudahan juga berlanjut lagi, malah di tanggal 1 Juni itu ada hari lahir Pancasila yang juga bertepatan dengan tanggal merah juga. Wah, ini sangat panjang dan masuk kembali di hari Selasanya. Ya sudah, mudah-mudahan untuk Anda semua apapun aktivitasnya, apapun yang juga dilakukan, ini bisa mendatangkan rezeki juga, amin ya rabbal alamin, supaya nantinya enak banget bisa berkunjung ke taman wisata atau juga tempat-tempat yang baru gitu ya, tempat wisata di Provinsi Lampung yang juga wajib dikunjungi. Oke, baiklah, kita akan telepon dulu ya untuk Anda yang juga bergabung dan ingin request lagu Indonesia favorit di 100% Indonesia kali ini bersama Vira. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Yogi.
0: Yogi, apa kabar Yogi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Yogi, hari ini aktivitasnya apa nih? Udah makan?
1: Udah makan, udah semuanya panas banget.
0: Panas banget ya di sana ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi mudah-mudahan walaupun hujan pun tetap hujannya yang santai gitu ya, jangan terlalu ekstrim banget ya nggak sih? Iya. Karena ngeri ya kalau hujan tuh disertai dengan petir.
1: Nah, kalau terus, bisa ya hujannya santai gitu, jangan sampai ada gemuruh angin, ada petir gitu.
0: Gitu ya. Tapi Yogi, sekarang lokasinya di mana nih? Begitu cerah banget ya siang hari ini?
1: Di Padang Ratu.
0: Padang Ratu,
1: Lampung Tengah.
0: Lampung Tengah ya.
1: Iya.
0: Oke, Padang Ratu Lampung Tengah. Mau request lagu apa nih Yogi?
1: Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen.
0: Jangan Paksa Rindu. Aduh, lagunya deep banget, deep banget. Kenapa? Udah buat konten sama lagu itu?
1: Belum sih.
0: Belum?
1: Belum.
0: Tapi kayaknya punya makna yang dalam ya.
1: Oh, belum pernah ngalamin juga.
0: Oh, belum pernah ngalamin juga.
1: Iya.
0: Jangan Paksa Rindu.
1: Iya.
0: Lah, jadi sekarang tuh benar-benar yang rindunya tuh lempeng banget dengan seseorang.
1: Ya harusnya sih kalau ada.
0: Harusnya kalau ada, tapi sekarang emang lagi enggak ada gitu ya.
1: Aduh, hilang.
0: Iya, ada.
1: Iya.
0: Tenang. Tenang, tapi sekarang emang ada gitu ya, atau enggak ada nih seseorang yang harus dirindukan?
1: Enggak ada.
0: Oke. Gak ada ya, yeah. Lempeng banget hidupnya. Ya udah, nanti kita puterin Jangan Paksa Rindunya, tungguin aja.
1: Makasih buat Kak Vira, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi yang ada di Lampung Tengah yang udah request Ivan ya, Jangan Paksa Rindu. Baik, untuk Anda yang juga ingin bergabung boleh silahkan di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita ya di 0811-7207-909 ya. Untuk Anda yang juga mau berkirim salam ini, tapi belum bisa ya untuk siang hari ini, untuk requestnya aja. Baik, kalau gitu banyak banget yang sudah di playlist juga oleh music director kita di siang hari ini. Tapi kita akan dengarkan dulu lagu yang juga sudah di request sama Yogi. Jangan Paksa Rindu, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.

sekali ini dari Badan Pusat Statistik atau juga BPS Provinsi Lampung ya, yang juga baru saja mencatat persentase penduduk lansia di daerah setempat berdasarkan survei penduduk ini di tahun 2025 lalu sebesar 11,39%. Berarti untuk yang umur 60 tahun ini menunjukkan presentasi di atas 11% ya, meningkat dibandingkan SUSPAS di 2020 sebanyak 9,61%. Dikatakan juga persentase penduduk usia lanjut ini terus meningkat di atas 10% yang juga memasuki fase aging population. Dijelaskan sebagian besar lansia di Provinsi Lampung juga memperoleh sumber utama uang atau juga barang dari keluarga sebesar 48,76%, yang kemudian juga didapatkan dari dana pensiun sebesar 5,56%. Kemudian dengan adanya pola ini menunjukkan angka harapan hidup di Provinsi Lampung meningkat menjadi 74 tahun. Karena itu juga diupayakan meski populasi mulai menua, tapi tetap berkualitas dengan dukungan dari berbagai kebijakan pemerintah yang juga mendukung para lansia tetap produktif di bidangnya masing-masing.

0: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita. Dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
0: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
3: Pernah memperhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air? Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

Dylan McKenzie for Magnolia, percintaku menjadi lagu pamungkas pendengar di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan juga membuat Anda terhibur. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomon Menelampung, saya Novita Fira beserta kurang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, gimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk Anda yang saat ini masih tetap harus beraktivitas, ataupun juga untuk Anda yang saat ini WFH nih, work from home ya. Tetap semangat juga, dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar ya. Dan sore hari ini di beberapa lokasi di Kota Bandar Lampung nih diguyur hujan ya. Tapi kalau dari Pahoman sendiri, di daerah Pahoman sendiri saat ini nih cuacanya memang mendung ya, tapi belum hujan sih. Nah, kalau di daerah Sukarame kayaknya hujannya rata ya, mendengar ya, lumayan deras. Dan pastinya untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Dan kita lihat juga nih dari Simpang Itera, ini kayaknya hujannya udah mulai reda ya. Terlihat di sini banyak pengendara roda 2 nih yang sudah mulai melintas di Simpang Itera, walaupun saat ini aspalnya juga terlihat masih basah ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan karena habis hujan yang pastinya jalan juga licin ya. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan sore hari ini kami kembali hadir tentunya menemani Anda dalam acara ekonomi digital, pendengar. Kita akan ngobrol tentang pelaku usaha kreatif strategi digital 7 dunia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita dari 7 dunia nih, pendengar. Dan kita akan hadir tentunya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetapi sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dengan personel dari 7 dunia ya, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dunia industri kreatif ini terus berkembang ya, sangat cepat juga nih perkembangannya, terutama di era digital seperti sekarang. Media sosial, platform streaming, hingga strategi branding digital ini menjadi bagian penting pendengar bagi para pelaku industri musik untuk tetap relevan dan dekat dengan para penikmat karya. Nah, kali ini kita akan ngobrol seru ya bersama grup band 7 Dunia. Kita akan membahas nih gimana sih strategi digital di dunia musik saat ini, mulai dari membangun identitas band, lalu juga menjaga eksistensi di tengah perubahan tren, sampai memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan karya. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Rudy nih dari 7 Dunia. Halo, selamat sore Kak Rudy.
1: Halo, sore kakak.
0: Gimana kabarnya kak?
1: Alhamdulillah, baik kakak.
0: Oke kak, kita akan ngobrol-ngobrol ya sore ini tentang strategi digital 7 Dunia nih kak. Tapi mungkin di awal bisa diceritain dulu nih kepada pendengar kita nih kak, awal terbentuknya 7 Dunia ini gimana sih, dan juga perjalanan bermusiknya itu hingga saat ini seperti apa gitu. Silahkan kak.
1: Oke kak, jadi terbentuknya 7 Dunia ini tahun 2010 ada 4 orang kak.
0: Oke.
1: Saya Rudy, vokalis Bagus, basis Adit, gitarisnya mah. Jadi selama perjalanan kita itu di awal tuh udah indie kak.
0: Oke.
1: Di indie kita mengkonsep lagunya rock. Ada sedikit Melayu ya. Karena pada saat itu kan berbarengan sama Kangen Band, ya kan, Wali, band-band profesional kita juga kan. Nah, alhamdulillah perjalanan juga kita ketemu sama pendiri fans terbesar di Bandung, Bunda Erni.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dia yang meresmikan Fans Club 7 Dunia. Alhamdulillah dari situ kita beranjak, dan di 2019 itu kita dapat kontrak kak di Malaysia kak.
0: Oh, oke, okay. Sampai Malaysia, sudah sampai Malaysia ya kak ya, masya Allah.
1: Iya. Karena ya pas banget itu emang bawa hoki ya kak ya, kita lagi rekaman tag lagu yang ke-12, Mr. Johnny minta kawin di Pratama Studio, Kang Ruby menawarkan untuk label ke Malaysia kak ya, kita oke aja gitu ya, dan alhamdulillahnya kita diterima gitu loh.
0: Oke, jadi ini bisa dibilang sudah lama berdirinya ya kak ya. Nah, lalu seberapa besar sih kak perubahan industri musik nih sejak era digital berkembang pesat saat ini kak?
1: Bisa jauh banget kak.
0: Jauh banget ya.
1: Jauhnya ya. Dulu kan kita kan kalau nggak beli CD nggak bisa, nggak beli kaset ya. Kita nggak bisa denger. Sekarang kita lewat handphone aja. Kayak lewat Spotify ya kan, lewat online lainnya juga, YouTube juga sekarang dengan adanya online tuh ngedukung banget gitu loh, support banget.
0: Oke, jadi perbedaan jauh
1: jadi
0: banget.
1: Jadi mudah gitu kak.
0: Oke, jadi lebih mudah kalau menurut kakak ya?
1: Iya, era-era sekarang tuh lebih mudah banget karena ya didukung dengan online juga kan.
0: Oke, nah kalau berdasarkan pengalaman kakak nih, tantangan terbesar band saat ini dalam mempertahankan eksistensi di era media sosial tuh apa sih kak?
1: Ya, tantangan terbesarnya kita harus emang kerja keras kan, nge-push kegiatan kita, mengkonfirmasi ke fans kita, kegiatan kita, dan komitmen kak.
0: Komitmen.
1: Kalau nggak begitu ya susah juga kan.
0: Iya. Oke, dan kalau untuk strategi dari 7 Dunia sendiri ini kak, dalam membentuk branding digital sebagai sebuah band tuh gimana sih strateginya?
1: Ya strateginya 7 Dunia itu kita kan cukup ngelihat pasar musik Indonesia kan, karena kan emang saat ini kondisinya kan lagi bagus nih, lagi stabil, karena apa, banyak band senior-senior kita lagi pada ngeluarin kan single-single baru mereka. Ya kita juga dengan konsep 7 Dunia ya pop alternatif, mudah-mudahan sih bisa diterima sama musik Indonesia kak.
0: Jadi harus melek digital banget ya kak kalau sekarang.
1: Betul, tanpa digital aduh susah juga kak.
0: Oke, nah kalau platform digital nih yang paling efektif kalau menurut kakak nih untuk menjangkau pendengar baru itu apa sih?
1: Ya banyak sih kak, kayak Spotify juga, YouTube, TikTok, banyak juga sih, Instagram.
0: Oke, jadi disitulah ya tempat-tempat yang bisa menyaring pendengar-pendengar baru gitu ya kak.
1: Betul kakak, ditambah juga kan dengan radio-radio yang istilahnya sekarang udah membaik, membagus ya kan. top keren deh.
0: Kalau tim anggota band Tujuh Dunia sendiri ini punya tim khusus nggak sih kak untuk mengelola konten digital dan media sosialnya kak?
1: Ya dari tim kreatif kita aja sih kak ada teman yang dukung yang support kita sampai sekarang alhamdulillah kak ada.
0: Oke. Konten seperti apa nih kak yang biasanya paling diminati oleh followers atau juga fans dari Tujuh Dunia kak?
1: Yang paling diminati nih ya kegiatan kita aja kak. Itu banyak kita lagi latihan, lagi on air, lagi visit, lagi ya kayak gitu-gitu aja kak. Mereka pada senang sih.
0: Terus caranya untuk menjaga dari interaksi tetap dekat dengan penggemar di tengah kesibukan manggung dan juga produksi karya ini gimana sih caranya untuk membangun kedekatan ini kak?
1: Kita ngebangunnya dengan istilahnya kedekatan kita ya kita merangkul ya kan, kita saling menjaga, saling bisa support, kita lagi kegiatan apa juga kita tetap informasikan kepada mereka biar mereka tahu juga istilahnya kita sibuknya sekarang lagi apa, lagi promo apa, lagi bikin apa, biar mereka juga gampang gak? Kayak gitu aja.
0: Oke, jadi sering ya kumpul-kumpul dengan followers atau juga fans gitu ya?
1: Alhamdulillah kita bikin acara sebulan sekali kak kumpul.
0: Oke, jadi emang sudah dijadwalkan setiap bulan itu ada pertemuan dengan followers gitu?
1: Bahkan juga buat followers kita yang bikin konten-kontennya yang keren, yang kreatif banget, kita kasih apresiasi kak.
0: Oh, apa sih biasanya apresiasinya kak?
1: Ya misalkan contohnya kita kasih door prize, kayak baju, kayak topi, kayak merchandise gitu kak.
0: Oke deh sih ya.
1: Kita semangat mereka kreatifnya gitu.
0: Iya benar banget nih. Oke deh kak, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ya kak ya. Kita akan hadirkan dulu azan asyar untuk pendengar kita yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Nanti kita akan kembali hubungi kakak. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir.

Dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Ya, mendengar di mana pun Anda berada, kami masih menemani Anda sore hari ini ya. Tentunya masih dalam acara ekonomi digital. Kita masih ngobrol tentang pelaku industri kreatif strategi digital 7 dunia. Dan kita kembali sudah terhubung bersama dengan Kak Rudy nih sore hari ini. Selamat sore Kak Rudy.
1: Hey, kakak.
0: Iya, makasih nih Kak ya, masih bersama dengan Pro 1 nih sore hari ini. Kakak, kalau kita ngomong soal strategi marketing digital nih Kak ya. Nah, di era sekarang ini apakah viral di media sosial ini menjadi faktor penting nih Kak untuk kesuksesan suatu lagu Kak?
1: Sangat penting banget faktor digital maka, karena emang ngebantu banget. Kalau kita nggak ada digital juga bingung juga kita mau promo kemana ya kan.
0: Oke, jadi seperti apa sih biasanya kalau dari 7 dunia sendiri membuat suatu lagu ini menjadi sesuatu yang viral gitu?
1: Kalau untuk membuat sesuatu yang viral, yang pertama kan kita harus tahu kondisinya sekarang dulu nih. Maksudnya penikmat Gen 7 sekarang nih lagi gemar apa nih Kak? Entah musik apa, ya kan, entah konsepnya dia ceria atau sedih, kita harus tahu itu dulu. Baru kita bisa bikin kemas, biar orang gampang dengernya gitu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau untuk strategi dari 7 dunia sendiri ini, Kak, supaya karya musiknya ini bisa tetap relevan dengan tren anak muda saat ini, biasanya seperti apa strateginya, Kak?
1: Ya, strateginya ya susah-susah gampang Kak, susahnya kan kita kan, nah namanya zaman sekarang Gen Z kan pengennya apa kita juga kurang tahu Kak. Nah, salah satunya kita ngakalin yang istilahnya ya lagi tren sekarang ini ya, kita nanti alhamdulillah sih mau konsep bikin lagu yang rada sedikit ke arah Gen Z juga, arah ke ABG juga Kak, tapi ada sedikit sedih-sedihnya juga, tapi lebih keren lah.
0: Oke.
1: Kayak gitu Kak.
0: Nah, lalu gimana sih caranya tetap mengikuti tren anak muda saat ini tetapi tidak menghilangkan identitas dari musik sendiri, musik bandnya sendiri gitu Kak?
1: Karena mengikutinya ya sebenarnya nggak begitu sulit sih. Tinggal kita pendekatan, kita cari kasih arahan, cari tahu ya kan pendapat mereka seperti apa, keinginan mereka seperti apa, lalu kita konsep kayak gitu Kak.
0: Oke, nah kalau untuk pengalaman dari 7 dunia sendiri menghadapi perubahan di era penjualan fisik menuju streaming digital, gimana sih pengalamannya Kak?
1: Buset, itu pengalamannya sangat dahsyat Kak, karena kan sekarang RB itu udah gak ada kayak.
0: Iya.
1: Paling kita ya rajinin ngonten. Kan gitu, salah satu yang istilahnya sekarang lagi booming kan ya ngonten. Lewat YouTube kah, lewat TikTok kah ya kan, ditambah juga kita harus istilahnya mengajak juga, dalam arti kita ngajak kah yang positif kah kegiatan kita konten ya kan, biar para fans juga pada tahu kegiatan 7 dunia gitu aja sih Kak.
0: Oke, bisa diceritain gak sih dalam satu hari itu bisa buat berapa konten biasanya Kak?
1: Sebenarnya sih setiap hari kita bikin Kak, cuman kan namanya konten itu kan kita kan perlu proses Kak, kayak pengeditan, balance suara, balance gambar, warna ya Kakak tahu lah ya kan. Setiap hari kita update di TikTok kita, YouTube kita, Instagram kita gitu Kak, setiap hari.
0: Setiap hari ya, bisa seberapa konten tadi Kak dalam satu hari?
1: Bisa satu atau dua Kak?
0: Satu sampai dua ya, oke. Nah, kalau berdasarkan pengamatan dari kakak sendiri ini, gimana sih peluang industri kreatif khususnya musik di daerah Lampung saat ini Kak?
1: Kalau untuk sekarang saya lihat Lampung emang udah cukup bagus dan baik Kak. Apa saya bilang gitu? Karena emang salah satu Lampung itu peminat musiknya masih banyak. Juga sering membuka acara musik, ya kan Kak? Yang mudah-mudahan dengan cara begitu musik warga atau daerah Lampung itu semakin membaik, semakin bagus ke depannya Kak.
0: Oke, ada nggak sih Kak nih masukan nih untuk musisi muda di luar sana supaya mereka ini juga bisa bersaing di industri musik digital Kak? Apa yang biasanya dibutuhkan nih Kak?
1: Oke, untuk musisi muda yang sekarang lagi mau terjun, jangan patah semangat, terus berkreasi, terus bikin konten agar supaya bikin karya terbaik kalian tuh dilihat sama masyarakat dan didengar gitu Kak.
0: Oke, boleh dikasih bocoran gak sih Kak, gimana sih caranya ngebangun networking dan juga kolaborasi di era digital Kak?
1: Kalau untuk ngebangun kolaborasi gitu ya kita harus banyak koneksi juga Kak. Gak bisa kita sendiri. Okay. Karena untuk mencapai untuk orang bisa tahu, bisa kenal, kita nggak bisa sendiri kan. Misalkan kita kolaborasi sama musisi yang sudah ada nama, punya tim besar juga, tim bagus juga, baru bisa Kak gitu.
0: Oke, jadi memang harus kenal dengan banyak orang, networkingnya juga betul. Harus luas ya Kak ya.
1: Betul, iya.
0: Ya, mungkin untuk yang masih muda-muda yang ingin membangun suatu band, mungkin dari sekarang udah bisa dibangun tuh networkingnya dari sekarang ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Kakak, kalau Tujuh Dunia ini pernah nggak sih melakukan kolaborasi digital dengan kreator konten atau influencer Kak?
1: Kedepannya nanti kita lagi susun rencana planning kita. Ada udah schedule kita untuk kolaborasi sama ada deh pokoknya artis yang istilahnya konten dari TikTokers, ya kan, YouTubers juga kita udah kontak-kontakin, nanti juga kakak tahu, tungguin tanggal mainnya.
0: Oke, jadi masih rahasia, nanti kejutan ya Kak.
1: Iya dong Kak.
0: Oke deh, Kakak, ada gak nih pesan untuk para generasi muda di luar sana yang pingin terjun ke industri kreatif khususnya dunia musik nih Kak?
2: Halo, aku Andi, vokalis Tujuh Dunia. Pesan-pesannya tetap semangat, tetap berkarya, kasih karya yang terbaik kalian. Jangan putus asa, jangan lupa juga berdoa.
0: Oke, Kak Andi, terima kasih nih untuk pesan-pesannya. Tapi mungkin Kak Andi dan juga Kak Rudi nih ada harapan dan target besar yang ingin dicapai untuk Tujuh Dunia ke depan di industri musik digital nih.
2: Harapannya buat Tujuh Dunia, kita ingin mendunia, kita ingin semoga diterima di Belantika Musik Indonesia. Harapannya semoga seluruh Gen 7, seluruh penghuni dunia menyukai single-single terbaik dari kita. Mudah-mudahan Tujuh Dunia bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dan juga mancanegara.
0: Amin.
2: Dan juga buat Gen 7, buat anak-anak penghuni dunia Lampung, ayo rapatkan barisan, kita kibarkan bendera penghuni dunia.
0: Oke, mantap nih. Terima kasih ya Kak Andi dan juga Kak Rudi ya, sudah berbagi cerita. Sukses terus, semangat ya Kak ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi bersama RRI Kak.
2: Ya, sama-sama.
0: Baiklah kalau gitu. Iya, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Ya pendengar di mana pun Anda berada, tentunya ya dari obrolan kita tadi bersama dengan Tujuh Dunia, kita belajar bahwa di era digital kreativitas aja gak cukup pendengar, tapi juga dibutuhkan yang namanya strategi, lalu juga konsistensi, kemampuan untuk beradaptasi dan kedekatan dengan audiens nih, supaya bisa tetap bertahan dan berkembang di industri kreatif. Ya semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi inspirasi khususnya untuk Anda generasi muda yang ingin berkarya di dunia musik ya, ataupun juga industri kreatif lainnya. Nah, teruslah berani mencoba membangun identitas dan memanfaatkan platform digital secara positif ya, untuk menghasilkan karya terbaik. Nah, Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
7: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
8: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
7: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
8: Buat apa?
7: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
8: Jangan dong.
7: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
8: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
7: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara siaran berjaringan Berita Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, ternak.
3: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja. Dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu.
4: Ada lima yang tetap berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 22 Mei 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Nafla Naura Salsabila, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak El Nino, salah satunya dengan melibatkan relawan Desa Tanggung Bencana atau Destana. Berikut laporan Indra Ahmad dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lainnya termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita BPBD Provinsi Lampung juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya. Supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
1: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan, juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
1: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, BMKG memprediksi sejumlah kecamatan di Kerinci berpotensi terjadi hujan deras yang bisa berdampak terhadap banjir. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta warga di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk selalu waspada terhadap curah hujan tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi banjir. Sesuai dengan pengamatan BMKG Depresi Parbo Kerinci, sepekan terakhir, hujan terjadi dengan intensitas yang sedang dan juga tinggi di beberapa kecamatan. Menurut Kepala BMKG Depresi Parbo Kerinci, Kurnia Ningsi, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terjadinya banjir dan juga longsor.
2: Jadi ketika di Kecamatan Sitinjau Laut lebat, maka di Kecamatan Air Hangat mungkin tidak begitu lebat. Namun pantauan kami dari beberapa alat pengukur curah hujan untuk wilayah Kerinci bagian tengah, mulai Sitinjau Laut hingga ke Danau Kerinci dan Gunung Raya, itu memang intensitas hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di daerah Hulu.
1: Oleh karena itu, BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Sungai Penuh untuk bisa mewaspadai dan siap siaga menghadapi bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan.
2: Masyarakat maupun pemerintah daerah harus tetap mewaspadai terkait tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh, karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor dan daerah-daerah cekungan maupun daerah-daerah dengan drainase yang tidak baik.
1: Selain warga, pemerintah daerah juga diminta untuk waspada dan mengambil langkah antisipatif. Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut Vox Pop warga dari RRI Sungai Liat terkait waspada cuaca ekstrim di wilayah Bangka Belitung.
1: Adanya bencana ekstrim yang kerap terjadi, tentunya kita sebagai warga sangat berharap ada langkah-langkah pencegahan dan kesigapan dari pihak terkait sebelum terjadinya bencana. Nah, sebagai warga tentunya kita ingin pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Seperti halnya untuk di daerah kita sendiri, banjir ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Di satu sisi pemerintah juga tentunya harus memitigasi bencana ini dan sebagai warga kita juga harus sadar seperti tidak membuang sampah sembarangan.
2: Saya Ahmad dari Bangka Belitung. Kalau terkait cuaca sekarang susah diprediksi. Kadang hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba datang, menurut saya masyarakat harus lebih waspada, terutama saat berpergian atau berada di dekat pohon besar.
3: Iya, akhir-akhir ini cuaca memang ekstrim ya. Hujannya juga, hujan ini serem lah ya, ada petir, terus angin kencang, enggak merata juga di rumah saya, di sekolah anak saya nanti enggak hujan, di rumah saya padahal hujan lebat. Takutnya ada banjir, ada ini ya. Semoga pemerintah bisa mengantisipasi cuaca ekstrim ini ya. Kita kan masyarakat enggak bisa berbuat apa-apa.
4: Halo, saya Dede dari Bangka Belitung. Kalau menurut saya cuaca ekstrim sekarang makin sering terjadi. Selain waspada, masyarakat juga perlu menjaga lingkungan supaya risiko banjir dan pohon tumbang bisa berkurang.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan PT Timah, terutama aktivitas yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Septriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Kemudian yang kedua, kita harus mensukseskan kegiatan program nasional Astagfirullah Presiden, yaitu
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah, terutama aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan penataan tersebut bukan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan agar aktivitas usaha dapat jalan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu lingkungan permukiman maupun juga program dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah melihat penataan tersebut sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan program nasional dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu aktivitas tambang rakyat.
1: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja, dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu. Nah ini yang penting bagi kami di pemerintah daerah, mudah-mudahan ini ya kesepakatan lah. Karena kalau dari segi aturan ya artinya dari pihak APH juga mereka, kalaupun ini yang terpaksa harus kita lakukan, ya mereka siap untuk lakukan. Nah tapi kalau dapat kondisivitas daerah, perlulah kita jadi.
2: Sementara itu, Wasprot PT Timah TBK Wilayah Belitung Timur Okta Pramono mengatakan terkait aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya. Aktivitas tersebut merupakan milik perorangan dan tidak bekerja sama langsung dengan PT Timah. Meski demikian, pihaknya telah meminta sejumlah CV mitra PT Timah untuk segera melakukan pemindahan.
3: Nah, itu sebenarnya berada di luar IUP PT Timah. IUP PT Timah itu milik perorangan dan secara aturannya PT Timah tidak bekerja sama langsung dengan pemilik meja goyang tersebut. Tapi pemilik meja goyang tersebut informasi itu terapresiasi dengan beberapa CV kami, CV yang kemitraan PT Timah.
4: Iya. Yeah.
3: Nah, dari PT Timah sudah melakukan himbauan kepada CP tersebut, beberapa CP tersebut, untuk menyampaikan kepada pemilik meja goyang tersebut untuk segera memindahkan itu.
2: Ia menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini terdapat 123 unit meja goyang yang terdata di wilayah Belitung Timur. Menurutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 59 unit berada di kawasan IUP PT Timah, sementara 64 unit lainnya berada di luar kawasan IUP. Dari Manggar, Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Suprianto, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim pancaroba. Periode ini merupakan peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau yang kerap disertai cuaca ekstrim. Kepada RRI, dirinya mengatakan hujan deras, angin kencang, dan badai petir berpotensi terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar masyarakat. Ia menjelaskan kesiapsiagaan warga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Ia meminta masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan cuaca yang terjadi. Ia juga menegaskan masyarakat harus aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang. Informasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana.
2: Saat ini kita sedang proses peralihan menuju dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Tentunya masyarakat harus terus mengupdate perkembangan cuaca yang disampaikan oleh instansi berwenang seperti BMKG dan BPBD.
1: Lebih lanjutnya, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan kolektif dinilai mampu mengurangi dampak kerugian akibat cuaca ekstrim. Masyarakat untuk segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pelaporan ini dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra, berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
2: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk perusahaan Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik. Untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM, akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
3: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya. Bau, pemberdayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan, tapi hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh Ombudsman. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya? 85%.
1: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hingga akhir keberangkatan, 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Hingga akhir keberangkatan jemaah calon haji, sebanyak 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kelima jemaah tersebut gagal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, diantaranya dikarenakan gagal ginjal, patah tulang, hingga demensia. Dalam aturan, jemaah dengan kondisi tersebut tidak bisa diberangkatkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan selain faktor kesehatan, kelima jemaah tersebut juga tidak dapat digantikan oleh calon jemaah lain karena proses penerbitan visa untuk gelombang kedua telah ditutup. Sementara untuk jemaah yang sempat ditunda keberangkatannya karena sakit, sudah diberangkatkan dengan melakukan pengisian kursi kosong dari kloter lain. Dari total seluruh 3.306 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, hanya sebanyak 3.301 jemaah calon haji.
2: Ada 5 yang gagal berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi gini, untuk gelombang kedua ini kan sudah ditutup. Request visa atau penerbit visa tidak dapat diganti. Yang 5 itu sisanya, selebihnya sudah kita berangkatkan. Dari total tersebut 3.301 yang bisa kita berangkatkan dari 3.306.
1: Adapun kelima jemaah calon haji yang gagal berangkat yakni Iramawati Siregar, Abdul Khatib Siregar asal Kota Jambi, Muhammad Ali asal Kabupaten Kerinci, Judi Zafar Idris asal Kabupaten Tebo, Mesca Klaula Farida asal Kabupaten Batanghari, serta Tumina Setu Abdullah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, tingkatkan mutu pelayanan. Jajaran Polres Kaur diinstruksikan bekerja profesional dan humanis. Berikut selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resort Kaur terus melakukan pembenahan internal guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Kaur tetap kondusif. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan komando penekanan standar pelayanan publik yang harus diterapkan oleh seluruh personil di jajaran Polres hingga Polsek. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia dalam forum evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran pejabat utama atau PJU dan para Kapolsek belum lama ini, pimpinan tertinggi Polres Kaur menggarisbawahi bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat menuntut kesiapan institusi yang lebih adaptif. Setiap fungsi kepolisian diminta untuk mengedepankan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pola pendekatan dalam menjaga keamanan wilayah ini diarahkan pada tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kedekatan emosional dan mengembalikan kepercayaan penuh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Ditambahkan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, selain memberikan penekanan pada aspek moralitas dan performa anggota, pertemuan strategis tersebut turut membedah laporan capaian kinerja operasional sepanjang beberapa waktu terakhir, grafik potensi gangguan keamanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian di lapangan menjadi bahan kajian intensif tim pembina fungsi.
2: Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan capaian kinerja dan Kamtibmas serta pelaksanaan rutin kegiatan kepolisian, dalam forum ini juga dibahas sebagai upaya peningkatan publik, penguatan pengamanan wilayah, serta optimalisasi preventif dan preemptif di tengah masyarakat.
1: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dengan adanya evaluasi komprehensif ini juga melahirkan kesepakatan taktis mengenai penguatan pengamanan wilayah melalui optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif. Jajaran

0: Pendengar, berikut wawancara reporter Sofia Haryanja bersama PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, STMSI, berkaitan dengan waspada cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Bengkulu dengan hujan deras disertai angin kencang. Dan untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya-upaya preventif proses mitigasi apabila terjadi waspada cuaca ekstrim di Provinsi Bengkulu. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu? Berikut wawancara RRI dengan pelaksana tugas BPBD Provinsi Bengkulu, Christian, dan bagaimana himbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berupaya agar terhindar dari kebencanaan.
2: Baik, dari BPBD Provinsi Bengkulu, memang kurun waktu 1 minggu ini, bahkan udah 2 minggu ini sangat ekstrim. Walaupun kondisi cuaca, kalau dari BMKG kita dalam keadaan normal, tapi normal kita Provinsi Bengkulu masih dikatakan ekstrim. Padahal itu sudah masuk bentar lagi ke ini ya, musim panas nih. Kalaupun puncaknya musim panas nanti ini Juli sampai Agustus 2026. Kalau terkait dengan keekstriman ini, kami sangat menghimbau kepada masyarakat, terutama terkait kalau seandainya ini terkait angin kencang, terus disertai hujan, nah ini sangat berhati-hati. Seperti biasa kita kalau di zona hijau ataupun di pepohonan, lebih baik kita menghindari dulu di zona-zona yang rentan daripada tumbangnya pohon. Yang kedua, minta kepada masyarakat ini agar melaksanakan mitigasi atau kesiapsiagaan berupa nanti peti parit sirih itu dibersihkan secara gotong royong, terus pohon-pohon yang rindang itu dipangkas. Salah satu ini adalah tindakan mitigasi untuk kita bersama. Kalau kena cuaca ini cukup ekstrim ini, kepada masyarakat juga terkait dengan kesehatan ini, seperti flu, ispa, nah ini banyak-banyak menjaga kesehatan, bisa minum multivitamin atau bentuk-bentuk alami ya.
3: Tentunya kan ada langkah dan upaya untuk proses. Nah, dari BPBD Provinsi Bengkulu ini, ada nggak upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir ini, Bang? Kemungkinan mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui proses mitigasinya seperti apa nih?
2: BPBD, perpanjangan dari BNPB, sudah ada terbentuk di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi nih, Mas Obi, baik dengan lintas sektor terkait di BP, penanggulangan bencana. Artinya harus siaga apapun bentuknya. Seperti informasi kemarin ada sempat ada air naik ya, terus ada lagi pohon tumbang. Informasi kami sampaikan, apalagi ini posisi di ini sekarang kita lagi ngobrol pagi ini. Nah ini salah satu, tolong sampaikan kepada masyarakat betul-betul preventif. Karena kenapa? Pengurangan risiko bencana itu harus kita lakukan secara bersama dan harus ada kesadaran daripada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.
3: Kita tahu ada beberapa spot-spot yang memang kalau misalnya terjadi kebencanaan, misalnya banjir, walaupun bobot hujannya tidak terlalu deras, apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sendiri nih, Bang Kris?
2: Pertama, untuk masyarakat yang di rumahnya ataupun tinggal di aliran sungai ataupun di bahu sungai, ini sudah berkali-kali ini kita sudah mengalami naiknya air ataupun banjir. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda air akan menaik-naik, terus segera mengevakuasi secara mandiri ke tempat lebih tinggi. Sambil melihat di portal-portal seperti BMKG, BPBD Provinsi, Kabupaten, Kota, kami himbau dari BPBD Provinsi Bengkulu melanggapi cuaca ekstrim ini tidak boleh panik. Kedua, laksanakan mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti pemangkasan pohon. Malam tadi kita pantau itu cukup ini ya, ada berapa kabupaten yang ringan dan ada yang sedang, bahkan ada yang lebat.
3: Kalau dari catatan di Provinsi Bengkulu sendiri, Bang, beberapa minggu terakhir ini seperti apa kondisi dampak dari cuaca ekstrim sendiri, Bang?
2: Ada beberapa laporan di kami, ada kenaikan dari ada beberapa elemen di beberapa

0: intens dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon itu sudah ada terdata dengan kami.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu, Christian, berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim dan himbauan yang telah disampaikan di dalam wawancara singkat.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Nova Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Kabin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Kita hadirkan informasi arus lalu lintas nih di sore hari ini pendengar, dari Jalan Tengku Umar atau Makam Pahlawan ya. Kita lihat arus kendaraan yang melintas ini cukup ramai dan bisa dibilang padat ya kendaraan yang melintas. Dan kita lihat juga ada petugas kepolisian nih yang mengamankan arus lalu lintas yang ada di depan Makam Pahlawan ya. Dan untuk Anda yang akan melintas di Jalan Tengku Umar atau Makam Pahlawan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Selanjutnya kita beralih ke Antasari Simpang Moro pendengar. Di sini juga kita lihat ada petugas kepolisian yang mengamankan arus lalu lintas di Simpang Moro Antasari, dan kendaraan yang melintas juga terlihat ramai dan arus kendaraan juga lancar ya. Dan juga kita lihat di sini aspal ya, jalanan juga masih basah ya, habis diguyur hujan tadi gitu kan. Agak sedikit berbeda dari Jalan Tengku Umar yang jalannya walaupun basah tapi sudah mulai mengering ya. Kayaknya hujannya gak seberapa deras ya kalau dibandingkan dari Antasari tadi ya. Oke deh, kami akan masih terus menemani Anda di sore hari ini pendengar. Satu informasi kami hadirkan kali ini dari Lampung Timur pendengar, di mana langkah kaki-kaki kecil yang memecah kesunyian di Dusun 4 Desa Toto Harjo, Lampung Timur, saat jarum jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terlihat ada puluhan anak sekolah yang bergegas nih menuju sebuah bangunan sederhana bercat hijau cerah milik Serda Ihsanuddin yang merupakan anggota Babinsa Bintara Pembina Desa Koramil Purbolinggo. Nah, di teras bangunan ini ada puluhan pasang sendal berjejal rapi pendengar, yang menandai dimulainya rutinitas harian menjemput ilmu di sebuah ruang yang dahulunya jauh dari kesan akademis. Ya, 4 tahun yang lalu bangunan ini adalah gudang penyimpanan pakan sapi yang bising oleh suara mesin. Nah, didorong dengan semangat pengabdian, Serda Ihsanuddin ini memutuskan untuk menyulap tempat ini menjadi ruang belajar yang interaktif. Dan kini dinding kusam berganti warna-warni poster edukasi, mulai dari peta Indonesia, aksara Lampung, hingga sketsa wajah pahlawan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini. Istri dari Ihsanuddin yaitu Ulmi Salma ini menjadi sosok sentral pendengar yang memandu kelas setiap hari Senin hingga Jumat. Dan dikatakan oleh Umi Salma bahwa mereka ingin memberikan ruang di mana anak-anak ini bisa belajar dengan ceria dan bersosialisasi secara langsung, bukan cuma asik dengan gawainya masing-masing. Ya, aktivitas di sana beragam, mulai dari pengenalan huruf untuk anak prasekolah hingga kelas sejarah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pendengar. Selain ruang kelas, Ihsanuddin juga membangun fasilitas bermain atau playground di halaman depan rumahnya, dan tersedia juga seluncuran jungkat-jungkit ya, hingga ayunan besi yang sengaja dihadirkan sebagai magnet agar anak-anak betah untuk beraktivitas fisik. Dan fasilitas ini membuktikan ya betapa ampuhnya mengalihkan perhatian anak-anak dari ketergantungan terhadap gawai mendengar. Kehadiran gudang aksara ini mendapat apresiasi tinggi dari para orang tua atau wali murid. Dan salah satu warga mengaku merasakan perubahan besar ya pada perilaku anaknya yang kini lebih kompak dan memiliki jiwa sosial yang bagus pendengar. Saat ini lebih dari 50 anak dari jenjang TK hingga SD rutin belajar di kediaman Sang Babinsa tanpa dipungut biaya, dan beberapa peserta juga adalah anak-anak yang belum pernah merasakan bangku sekolah formal. Nah, untuk masyarakat, untuk warga, inisiatif ini adalah oase ya di tengah terbatasnya fasilitas pendidikan non formal di tingkat desa pendengar. Dan di mata masyarakat, Serda Ihsanuddin ini bukan sekedar prajurit berbaju loreng, melainkan adalah sosok yang ramah, yang memberikan solusi nyata bagi lingkungan tanpa adanya sekat dengan warga. Ya, tentunya sebuah pemandangan sederhana yang menggambarkan bagaimana pengabdian tulus mampu mengubah bekas gudang pakan menjadi tempat lahirnya mimpi-mimpi anak bangsa di pelosok Lampung. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trunbackhoax.id. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan harga rekayasa kecerdasan buatan atau AI.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Selamat sore untuk Anda pendengar, pukul 17 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan akan pulang ke rumah setelah seharian ini Anda beraktivitas, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sudah sampai di rumah gitu ya, tapi kayaknya capek, males gitu mau ngapa-ngapain. Ya udahlah ya, istirahat aja dulu. Dan bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda pendengar. Ya, kami hadirkan juga informasi lalu lintas kembali. Kami hadirkan untuk Anda kali ini dari Terminal Kemiling. Pendengar, terlihat kendaraan yang melintas ini cukup ramai ya, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar. Dan kita akan menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basa. Wah, ini ramai banget ya kendaraan yang melintas. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini mungkin akan melintas di pintu masuk Terminal Raja Basa. Jangan ngebut-ngebut untuk Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Begitupun dari Jalan Ria Kudu, pendengar, terlihat nih dari Jalan Ria Kudu di dekat flyover ya, Jalan Ria Kudu nih, kendaraan yang melintas juga gak terlalu ramai sih ya, ramai tapi tidak terlalu padat gitu kan ya kendaraan yang melintas. Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara pendengar. Kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda di mana PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol BTB bersama dengan PT HKA Aston HKA, mereka ini melakukan operasi simpatik mengantuk yang dikenal dengan microsleep di area kilometer 87B ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar atau Bakter pada hari Kamis kemarin tanggal 21 Mei pada pukul 1 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pendengar. Kegiatan ini adalah upaya preventif untuk meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelelahan pengemudi khususnya pada waktu dini hari sebagai salah satu periode rawan terjadinya microsleep bagi pengguna jalan yang menempuh perjalanan jarak jauh. Nah, selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan self-assessment terhadap kondisi fisik pengemudi serta juga pengecekan kondisi kendaraan pengguna jalan yang melintas maupun yang singgah di rest area kilometer 87B. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pengemudi dalam kondisi yang cukup prima untuk melanjutkan perjalanan serta juga kendaraan berada dalam kondisi aman dan layak jalan. Direktur Utama PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol Iwayan Mandia mengatakan kegiatan ini adalah bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan, keamanan, dan juga keamanan pengguna jalan tol yang melintas di Tol Bakter. Dan pendengar, petugas juga memberikan sosialisasi nih kepada pengguna jalan untuk mengenai bahaya microsleep, yaitu kondisi tertidur sesaat secara tidak disadari akibat kelelahan saat berkendara. Dan dalam sosialisasi tersebut, pengguna jalan dihimbau untuk tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan apabila mulai merasakan kantuk, dan disarankan untuk beristirahat sejenak di rest area yang tersedia untuk memulihkan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Kami kembali hadir karena rangkaian lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan

mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita. Dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

Di mana pun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop nih. Dan selanjutnya, ke ruang dengar Anda pendengar akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM. Ataupun Anda juga bisa terus ikuti siaran kami melalui RRI Digital. Jadi tetap di 90,9 FM. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan pula dengan beduk azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Namun sebelum kami akan hadirkan beduk tanda azan maghrib, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 4 bersama Amri Muhammad.

Tilqa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya arhamar rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur kelebihan kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji wahai zat yang maha penyayang

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94.7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam Lampung sore ini pendengar. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi lalu lintas juga kami hadirkan nih untuk Anda di sore hari ini pukul 18 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Terlihat ya dari depan Mall Kartini ini kendaraan yang melintas cukup padat nih pendengar, dan tentunya juga banyak nih terlihat kendaraan roda 4 yang diparkir di pinggir jalan ya. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar, dan pastikan keselamatan, dan juga jangan lupa untuk memakai seat belt nih untuk Anda yang membawa kendaraan roda 4, atau untuk Anda yang saat ini sedang membawa kendaraan roda 2 juga jangan lupa ya gunakan helm Anda. Dan dari Simpang Itera juga terlihat pendengar kendaraan yang melintas cukup ramai dan juga lancar. Dan kami akan masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi untuk Anda dalam Lampung sore ini.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

Apakah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memanggil Yuliadi bin M. Joto alias M. Yoto, tanggal lahir Palembang 7 Juni 1986, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan, sekolah dasar. Alamat, dahulu beralamat di Jalan Paring Raya, Gang Sukurkawi, LK2, RT008, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang untuk menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Utsman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati nomor 2 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Dewi binti Ayub sebagai penggugat lawan Yuliadi bin M. Joto alias M. Yoto sebagai tergugat. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 7 Mei 2026, demikian harap maklum. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana untuk Anda pendengar tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Lampung ini mulai nih untuk membangun ruas jalan Pringsewu Kalirejo melalui kegiatan groundbreaking di Kabupaten Pringsewu pada Kamis 21 Mei 2026. Dan pembangunan ruas jalan ini menjadi bagian dari program preservasi jalan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memperkuat jalur perhubungan antar wilayah yang ada di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah mengatakan bahwa Kabupaten Pringsewu ini memiliki 3 ruas jalan provinsi dengan total panjang sekitar 40 km. 3 ruas ini diantaranya ada Pringsewu hingga Kalirejo, Pringsewu Pardasuka dan Pardasuka Sukamara. Dan dikatakan bahwa selain meningkatkan kualitas jalan, pendengar, pemerintah provinsi juga melakukan pelebaran badan jalan nih untuk mendukung kelancaran mobilitas kendaraan dan juga distribusi barang. Saat ini lebar jalan di sejumlah titik masih sekitar 4,5 meter. Kedepan ruas tersebut akan ditargetkan menjadi 6 meter dan berpotensi mencapai 8 meter apabila kondisi jalan memungkinkan. Kami akan masih terus menemani Anda menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Andina harus pamit dulu dari ruang dengar Anda dalam acara Lampung sore ini. Selanjutnya, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat malam dan tetap di 90,9 FM.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebetulnya jauh. Dan samping itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup.
10: Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 60 2 hektar 12,219 triliun, kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun, PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di Universitas Universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
22: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa ini putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di kebersamaan kita hari ini Jumat 22 Mei 2026. Bersama Dian Octavia menemani Anda di Lampung malam ini sampai nanti jam 12 malam.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Halo pendengar, di malam hari ini Jumat, malam Sabtu ya. Rasanya tuh kalau sudah ketemu hari Jumat itu udah rasanya happy banget, karena pastinya menyambut weekend. Artinya bisa untuk meluangkan waktu dengan orang-orang tersayang, bisa untuk jalan-jalan juga, melakukan hobi yang udah lama gak dilakuin misalnya. Pokoknya segala macam aktivitas healing yang bisa nge-recharge energi kita nih di weekend ini. Kalau memang Anda ternyata tipe yang suka sekali jalan-jalan, perlu banget untuk pilih waktu yang sesuai kondisi tubuh, supaya tentunya dalam keadaan yang fit. Pas lagi di jalan juga gak jadinya ngantuk, itu penting banget. Masalahnya ini berkaitan dengan keamanan dan keselamatan juga dalam berkendara. Bahkan dari pengelola Tol Bakauheni sendiri ini juga sudah melakukan upaya dengan menggelar operasi microslip. Ini tentunya untuk menanggapi kasus kecelakaan akibat microslip yang tentunya sangat membahayakan bagi diri sendiri dan juga para pengguna jalan lainnya. PT Bakauheni terbagi besar tol bersama dengan PT Hakaston baru-baru ini melakukan operasi simpatik mengantuk atau microslip di rest area kilometer 87B, ruas tol Bakauheni terbagi besar pada Kamis 21 Mei 2026 pukul 1 sampai 4 dini hari. Jadi kegiatannya menjadi upaya preventif untuk meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelelahan pengemudi, khususnya pada waktu dini hari ya. Jadi salah satu periode rawan terjadi microslip bagi pengguna jalan yang menempuh perjalanan jarak jauh. Selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan self-assessment terhadap kondisi fisik pengemudi, serta dilakukan juga cek kondisi kendaraan pengguna jalan yang melintas maupun yang singgah di rest area. Nah, pemeriksaannya tujuannya memastikan pengemudi dalam kondisi yang cukup prima untuk melanjutkan perjalanan, serta kendaraan juga dalam kondisi aman dan layak jalan. Dikatakan oleh Direktur Utama PT Bakauheni Terbagi Besar Tol, Iwayan Mandia, bahwa kegiatan ini jadi bagian komitmen perusahaan untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan juga keamanan pengguna jalan tol yang melintas di Tol Bakter. Menariknya ya, dari kegiatan itu juga petugas memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai bahaya microslip. Kemudian juga pengguna jalan dihimbau tidak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan kalau misalnya masih mengantuk. Lebih baik istirahat dulu di rest area. Nah, selanjutnya, microslip ini juga ya, dari operasi microslip ini juga tentunya menjadi dukungan terhadap keselamatan pengguna jalan. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan pemasangan spotlight atau stiker reflektif pada bagian belakang kendaraan truk maupun pickup yang perlu dilengkapi perangkat reflektif. Kemudian juga ya, dalam kegiatan tersebut dilakukan pembagian extra fooding dan merchandise kepada para pengemudi. Jadi kayak ada kopi, minyak angin, kemudian juga obat-obatan serta snack supaya membantu menjaga kebugaran dari si pengguna jalan. Wah, menarik ya. Dengan kegiatan ini pastinya lebih untuk mengingatkan pengguna jalan untuk sadar dengan kondisi tubuh, apakah dalam kondisi prima atau perlu istirahat sejenak. Karena yang pasti dalam berkendara yang paling penting adalah selamat sampai tujuan.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468, Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar ada sebuah sandiwara. Selanjutnya pada pukul 20.15 kami juga akan ngobrol bersama dengan sebuah komunitas yang ada di Lampung. Ini menarik sekali nih karena terkait dengan komunitas olahraga, salah satunya yaitu sepak bola. Akan kita angkat judulnya Sehat Aktif dan Solid bersama Komunitas Bola. Kami juga ajak serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269720 atau di WhatsApp 0811-7207909. Tetap bersama kami.

0: berikut adalah Sandiwara dengan judul Setelah Hujan Ada Wedang. Selamat mendengarkan.
1: Setelah Hujan Ada Wedang. Mini drama produksi RRI Jember. Naskah ditulis Aura Cahya Karunia Rizal. Suara hujan baru saja reda. Tetesan air dari atap terdengar perlahan.
2: Cahaya sore habis hujan itu emang paling bagus ya. Perfect banget buat syuting opening.
3: Nay, kamu ngapain sih dari tadi muter-muter di teras sambil pegang HP terus?
2: Aku lagi nyari angle kak buat konten budaya. Aku tuh kepikiran loh buat angkat cerita tentang wedang cor buat tema tugas terakhirku.
3: Wedang cor? Serius kamu? Itu tuh minuman orang tua tau Nay, yang cuma dikenal sama orang-orang kampung. Siapa juga coba yang mau nonton konten kayak gitu?
2: Kak, justru itu. Karena gak ada yang tahu, makanya aku mau ceritain. Nah, wedang cor itu bagian dari budaya Jember loh, Kak. Dari masa kecil kita juga.
3: Aku tuh ngerti maksudmu. Tapi zaman sekarang, orang tuh cari tontonan yang visualnya keren dan temanya modern. Kamu tuh bisa kok bikin yang lebih menjual. Ngapain coba ngambil topik yang bakal dilewatin orang gitu aja?
2: Kamu tuh selalu mikir dari sisi yang laku ya, Kak? Gak semua hal loh harus viral buat punya arti.
3: Aku tuh cuma gak mau kalau kamu tuh ngalamin hal yang sama kayak aku dulu. Waktu aku bikin konten tentang musik daerah, aku pikir orang juga bakal bangga nontonnya. Tapi apa? Hasilnya nihil. Cuma ditonton belasan orang. Rasanya tuh sia-sia.
2: Mungkin bukan sia-sia, Kak. Mungkin waktunya aja yang belum tepat.
4: Lo, kok malah tegang gini sore-sore? Hujan saja sudah berhenti, tapi kalian masih berawan. Sini, Mbak buatin wedang cor dulu. Biar yang panas bukan cuma suasananya, tapi juga gelasnya.
2: Mbah, kok tiap sore habis hujan mesti bikin wedang cor sih? Emang gak bosen, Mbah?
4: Lendek. Orang itu kalau sudah nemu sesuatu yang ngangetin hati, ya susah lepas, Nduk. Wedang cor itu bukan cuma minuman, tapi bagian dari hidup Mbah sejak dulu.
3: Sejak dulu tuh maksudnya udah dari kapan sih, Mbah?
4: Ya, waktu Mbah masih muda. Waktu Mbah Kung kerja di bengkel, sore-sore Mbah Kung sama teman-temannya itu sering ngajak Mbah nongkrong di warung wedang cor langganan di sekitar Kaliwates sana. Dari dulu suasananya selalu rame. Ada yang ngobrol, ada yang ketawa, kadang cuma diam sambil menghirup aroma jahe panas. Tapi yang bikin kangen bukan cuma rasanya, tapi suasananya, Dok.
2: Tapi kenapa sih, Mbah, namanya wedang cor? Kayak tukang bangunan aja.
4: Iya, banyak yang ngira gitu juga. Padahal bukan karena tukang, tapi karena tampilannya, Dok. Jadi kalau wedang cor dilihat dari atas, warnanya itu pekat, teksturnya kental, hasil campuran jahe, susu, sama ketan yang diaduk jadi satu, mirip koyok adonan cor-coran bangunan.
3: Oh, jadi cor itu karena kelihatannya kayak cor-coran ya, Mbah? Bukan karena diminum tukang cor?
4: Iya, tapi yang menarik itu bukan cuma namanya loh, Nduk, tapi maknanya. Wedang cor itu melambangkan semangat menyatu dan melebur ya koyok bahan-bahan bangunan gitu yang disatukan jadi satu rasa. Jahe ngasih panasnya, susu ngasih lembutnya, ketan ngasih rasa kentalnya. Semuanya beda, tapi kalau digabung, wah, malah jadi sesuatu yang kuat dan ngangeni.
2: Jadi kayak simbol kebersamaan gitu ya, Mbah?
4: Iya, Dok. Dulu orang-orang minum wedang cor itu bareng-bareng di warung sambil ngobrol, ngalor, ngidul. Gak peduli dari mana asal mereka. Yang penting suasananya hangat. Wedang cor itu bikin orang nyatu kayak campurannya. Itu yang sekarang sudah mulai hilang. Sekarang orang-orang lebih sering hangat sama layar HP.
2: Ya juga, dulu hangatnya dari gelas, kalau sekarang dari notifikasi, Mbah.
5: Tapi kalau dipikir-pikir ya, Mbah, filosofi wedang cor ini dalam banget ya. Gak cuma soal rasa, tapi juga soal hidup.
4: Betul itu. Hidup itu memang koyok wedang cor, Nduk. Harus bisa nyatukan yang beda-beda. Kadang pahit, kadang manis, kadang panas. Tapi kalau bisa nyatu, hasilnya, wah, hangat dan kuat.
2: Berarti Jemur punya pelajaran hidup dari segelas wedang dong, Mbah?
4: Iya, Dok, pinter. Dan itu kenapa Mbahmu ini seneng banget cerita soal ini. Jember punya banyak budaya, tari, musik patrol, sampai kuliner. Tapi belum banyak yang tahu, bahkan mungkin sering dianggap sepele wedang cor ini. Wedang cor di warung-warung, padahal dari warung sederhana itu ada budaya guyub rukun dan rasa saling nyambung yang luar biasa.
5: Berarti kalau aku nanti bikin konten, aku bisa ceritain ini juga ya, Mbah? Tentang wedang cor dan juga tentang makna dibaliknya.
4: Wah, itu malah bagus, Dok. Iya, supaya orang-orang tahu kalau budaya itu bukan cuma dari pentas atau panggung atau tarian, tapi juga dari segelas minuman yang nyatukan orang setelah hujan.
2: Serius deh, Mbah. Rasanya jadi beda setelah dengar cerita dari Mbah.
4: Ya jelas, wedang cor itu diminum bukan cuma pakai lidah, tapi pakai hati.
5: Setelah hujan ada wedang, nah setelah dingin ada hangat.
4: Iya, Nduk. Dan semoga setelah kalian, budaya ini tetap urip. Ora cuma dicerita, tapi dirasa. Ayo, ngombe wedang cornya.
1: Demikian mini drama Setelah Hujan Ada Wedang, dengan para pemain Ara diperankan Ara, Naya diperankan Naira, Mbah Putri diperankan Eti Darmiati, dokumentasi Laura, sutradara Aura Cahya, produksi RRI Jember.

0: Selamat malam pendengar. Seperti tadi yang sempat Dian sampaikan, kalau di hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Ngopi Lampung, sebuah obrolan bersama dengan komunitas yang ada di Lampung, untuk kita kepoin, untuk kita juga mintakan seperti apa sih insight-insight positif yang bisa dibagikan kepada kita pada malam ini. Nah, berkaitan dengan salah satu komunitas ini pendengar, kita akan bicara terkait dengan olahraga, kemudian juga gaya hidup sehat yang sekarang sepertinya makin banyak diminati ya. Nah, salah satunya lewat olahraga yang dilakukan bersama komunitas. Katanya sih kalau melakukan sesuatu yang positif seperti itu tadi ya, gaya hidup sehat, kalau ada temennya jadinya makin semangat. Nah, bukan cuma menjaga kebugaran tubuh, komunitas olahraga juga jadi ruang untuk membangun kebersamaan, solidaritas, hingga memperluas pertemanan. Salah satunya adalah sepak bola yang memang punya banyak penggemar mulai dari anak muda sampai orang dewasa. Nah, dibalik serunya pertandingan di lapangan, ada semangat, kekompakan, disiplin, dan kerjasama yang terus tumbuh dalam komunitas bola. Seperti apa ya? Tentunya tantangan dan keseruan yang dirasakan oleh para anggota dari komunitas yang satu ini, yaitu Astal FC. Kita sudah terhubung bersama dengan Humas Astal FC, yaitu Kak Fatul Mufid. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo Kak.
0: Halo Kak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol bersama kami terkait dengan temanya ya, yaitu sehat, aktif, dan solid bersama komunitas bola. Oke Kak Mufid, sebelumnya pengen tahu dulu ya, boleh dong diceritakan seperti apa sih latar belakang komunitas bola ini, mulai ada sejak kapan gitu?
1: Singkatnya itu Astel itu ada dan tumbuh itu di awal tahun 2000-an. Sempat jaya pada tahun itu, dan terbentur COVID pada saat itu Kak. Terbentur COVID, lalu mulai gak ada pergerakan nih dari lingkungan di rumah, bingung mau ngapain. Setelah COVID dinyatakan reda, mulai aktif kembali nih sekarang gitu.
0: Oke, kalau misalnya habis COVID ya memang kayaknya kan gak enak banget waktu itu sempat di karantina dan lain-lain. Pasti kangen ya mau ketemu satu sama lain. Akhirnya ngopi daratnya lewat komunitas bola ini. Wah, boleh diceritakan dong, ini yang lagi tergabung dalam komunitas Astel FC sendiri, rata-rata usia berapa, terus kemudian dari latar belakang apa aja?
1: Untuk dari usia, kami itu merangkul tempatnya itu dari umur muda. Ini sekarang nih ada nih yang dari umur 10 tahun nih. Dari 10 tahun adik-adik kita, ponakan-ponakan kita dari 10 tahun udah ada nih. Lalu meningkat selanjutnya itu untuk umuran belasan tahun Kak, dari umur 16 yang notabene masih kelas 1 SMA sampai ke umur yang 40-an untuk orang tuanya sendiri ada. Gitu.
0: Luar biasa ya, berarti ada sistem kaderisasi juga di dalamnya.
1: Ada Kak.
0: Wah, boleh tahu dong kenapa akhirnya milih sepak bola gitu di antara banyaknya olahraga lainnya?
1: Kenapa sepak bola? Ya begitu Kak, karena apa ya? Sepak bola itu murah tentunya. Dan di mana aja bisa main nih, karena dan latar belakang masyarakat di sini yang notabene-nya adanya di Sukarame itu pada mereka-mereka ini sedari kecil udah dikenalkan oleh, mungkin sudah dikenalkan oleh orang tuanya gitu loh Kak. Ini lo main bola aja sana, keluar main bola aja. Nah, mungkin dari situ terbentuk pola pikirnya, lalu ya tergabung ke sepak bola, dan pada akhirnya ada wadah sendiri nih di lingkungan kita. Tempatnya khususnya di Sukarame sudah ada wadahnya sendiri dari dulu, yaitu Astel FC Sukarame ini.
0: Oke, biasanya ada nggak nih tempat lapangan rutin yang biasa jadi tempat main teman-teman Astel FC?
1: Ada nih Kak. Alhamdulillahnya kita itu dikasih seperti fasilitas, nggak cuma-cuma sih, ada simbiosis mutualisme di dalamnya. Itu ada di lapangan depan Dinas Perhubungan Provinsi yang ada di Golf itu Kak. Nah, di situ tepatnya di depannya kan ada lapangan tuh, ada lapangan kosong, dan kami coba dahulu udah kami coba untuk sempat ngobrol dengan pihak dishubnya dan pegawai di sana, dan di ACC nih untuk dipakai lapangannya, yang penting terjaga gitu. Alhamdulillah sampai sekarang Untuk lapangan kita, base camp kita, yaitu di situ di depan di sub Provinsi Lampung.
0: Oh, gitu. Oke, jadi memang ada simbiosis mutualisme, jadi saling dijagain ya, juga gitu ya. Ya. Oke, tadi kan sempat cerita kalau ternyata komunitasnya udah dari tahun 2000-an, bukan 2010-an, 2020-an, bukan, tapi 2000-an. Iya. Artinya itu kan sudah lumayan ya usia dari komunitas ini. Kemudian sampai dengan hari ini kayak ada tadi ponakan, anak gitu. Gimana sih caranya untuk tetap menjaga solidaritas sebuah komunitas sepak bola di lingkungan masyarakat?
1: Oke, Kak. Yang terpenting kita udah menanamkan mindset dari kita sebagai penggiat sepak bolanya sendiri ke masyarakat. Ini loh, dengan bermain bola, memang main bola itu tidak bisa dikatakan olahraga yang mulus-mulus aja atau pasti ada aja gesekan-gesekan di dalamnya, tapi ya apa output yang kita dapat itu kita sehat loh. Wow. Kita sehat dengan badan kita sehat, kita tanamkan ke orang tuanya, kita kasih ke orang tuanya dengan sehat, nantinya kan dari orang tuanya itu kan menanamkan pola pikir yang sama ke penerus-penerusnya nih. Dan lingkungan kita juga tentunya di support dari lingkungan kita. Daripada kita berdiam diri atau pasif aja nih, sebagai manusia yang pasif aja, ayo dong. Kita juga ada kaderisasi, ada pelatihnya juga, alhamdulillah saat ini. Ayo dong kita gaya hidup kita yang tadinya biasa-biasa aja, ayo dong bergerak gitu kan. Sehingga menimbulkan apa itu sehat fisik, sehat mental, sehat sosial mungkin nantinya. Dan badan kita ini aktif gitu, secara fisik maupun dinamis.
0: Wow.
1: Kan dari situ nantinya kita tuh bisa tuh yang apa, dari yang sudah bergabung, tidak menutup kemungkinan kita pasti mempunyai relasi-relasi nih di luar sana. Entah nantinya entah butuh atau tidak, setidaknya kita udah punya pandangan nih. Oh, relasi saya akan seperti ini nih ke depannya nih. Begitu.
0: Keren banget. Jadi memang ternyata komunitas ini sampai sudah punya pelatih juga gitu ya. Ada kaderisasi, ada pelatih. Artinya nih lumayan bisa untuk udah bisa dikembangkan begitu ya, Kak ya. Dan satu sisi memang membangun dari lingkungan masyarakat juga dengan hal-hal yang positif itu tadi. Nah, kalau misalnya ingin bergabung gitu dengan Astel FC, apa sih sebenarnya syaratnya gitu? Apakah memang harus punya KTP orang Sukarame nih atau gimana gitu?
1: Enggak tentunya. Syarat dan ketentuannya itu cuma satu sebenarnya, Kak.
0: Apa tuh?
1: Datang dulu ke lapangan, izin. Dah, itu aja sih sebenarnya. Ntar ke depannya ngikutin kok, beneran. Gimana pola latihannya seperti apa, yang datang-datang enggak langsung megang bola nih, nanti kita juga ada pemanasan segala macamnya tentunya begitu.
0: Wow, luar biasa.
1: Yang penting satu, yang penting izin aja gitu.
0: Jadi
1: terbuka untuk umum
0: gitu. Memang tiap hari apa aja sih, Kak, biasanya?
1: Untuk teman-teman pendengar nih yang mau gabung dengan Astel, ayo nggak apa-apa, gabung aja. Kita itu latihan di hari Rabu sore dan Jumat sore.
0: Gitu. Berarti tadi habis main dong Jumat sore.
1: Iya, benar.
0: Terima kasih loh ya, udah disempatkan juga waktunya. Nah, ini kan kita bentar lagi mau Piala Dunia ya, Kak. Kalau Kakak sendiri punya gak tim jagoan? Dari mana sih?
1: Saya tim jagoan belum punya pandangan itu. Tapi dari cara pola pikir, dari cara bermainnya, saya lebih menjagokan Jepang sih, Kak.
0: Kenapa benar. Jepang?
1: Karena prinsipnya disiplin, Kak. Disiplin dari Jepang itu disiplin.
0: Wah.
1: Dan apa, ada sangkut pautnya nih, Kak, dengan tema kita malam ini, yaitu solid. Nah, bener. Tim Jepang itu kelihatan solid bener, maupun dia walaupun dia itu punya kesalahan atau apa yang lainnya dalam bermain, mereka tetap solid kok. Kerja keras individu itu akan terpecah dan mudah runtuh oleh ego kalau kalau apa tim-tim yang nggak sesolid Jepang.
0: Luar biasa ya, dan juga memang sempat viral di media sosial kayak attitude dari fans sepak bola Jepang juga. Bener, ya pas lagi nonton iya. Pasti kayak mereka nggak lupa untuk bersih-bersih juga dari sampah yang mereka hasilkan gitu kan ya, terus juga rapi gitu semuanya. Iya. Ada attitude yang akhirnya juga bisa tertular gitu kan ke kita semua. Nah kadang kan kak, dalam pertemanan itu kan kayak kita pasti ada aja dong yang beda tim jagoan ya. Nah kadang kan ada nggak tuh kayak sentimen sedikit gitu kan ya, aduh sensitif nih kalau misalnya tim jagoannya beda, atau gimana sih caranya supaya bisa tetap merangkul pertemanan walaupun punya perbedaan jagoan?
1: Oke, kuncinya itu satu sebenarnya kak. Apa selain kita membaur dan saling bertukar pikiran, akhirnya pada akhirnya itu akan ini loh kak, apa tumbuh sendiri loh, apa ya namanya ya, saling tenggang rasa, oh seperti ini toh jagoan mereka, jagoan temanku gitu. Ternyata yang diunggulkan dari sudut pandang Denny seperti ini, sedangkan dari sudut pandang saya tidak seperti itu. Maka dari tadi tuh perbanyak ngobrol, perbanyak diskusi, kurangi debat gitu sih kak.
0: Diskusi, kurangi debat. Karena sebenarnya juga tim jagoan punya plus minus masing-masing dong.
1: Bener,
0: ya. Yang lagi bertanding kan mereka. Masa kita jadi ikutan juga bertanding gitu. Oke, okay. Kak, kalau menurut kakak sendiri tantangan apa sih yang biasanya dihadapin ya untuk menjaga konsistensi anggota? Karena kadang-kadang kalau ada yang anget-angetan satu aja, ada tuh yang bisa nular gitu kan ya. Caranya gimana kak?
1: Bener kak, Astel kami itu sebagai apa yang notabene pengurus asal tuh nggak sedikit kok mengalami pasang surut seperti ini. Tiba-tiba dia nggak timbul saat latihan, tiba-tiba menghilang gitu aja. Kuncinya satu, ayo dong kalau apa buat yang tua ini merangkul, jangan seolah-olah yang tua ini seperti sudah bisa gitu. Dan yang muda, yang junior ini tolong dong dimengerti dari yang orang tua tersebut. Mereka seperti orang tua seperti itu, menasihati seperti itu, yang mungkin pada umur-umur masih muda, umur-umur 17 tahun itu sesuatu sentimental yang terlalu keras, nasihat yang terlalu keras, padahal tidak. Kami itu sering mendapati case seperti ini yang pada akhirnya diterima dengan diskusi dengan pihak-pihak yang merasa tersinggung dan guyup lagi. Ayo dong guyup lagi, dan enggak sedikit kok komunitas seperti Astel yang mengalami pasang surut seperti ini gara-gara omongan di dalam lapangan, entah di luar lapangan atau senggolan pada saat latihan di tim yang berbeda gitu. Pasti ada saja seperti itu, dan solusinya itu satu, ajak ngobrol apa

0: ya inna ro'ay itu wukufal ma'yus yusiduhu in in saha taba wa ilam yarji lam yatib. Sesungguhnya aku melihat air yang tergenang itu akan rusak. Air yang tergenang itu akan rusak. Jika ia mengalir maka ia akan jernih, namun jika tidak mengalir maka ia tidak jernih atau menjadi penyakit. Nah, dari situ ayo dong teman-teman semua yang dulu-dulunya aktif dalam sepak bola, gerak lagi aja. Gerak aja dulu, mau gimana ke depannya gerak aja dulu. Yang penting sehat, yang penting aktif, yang penting solid, itu aja sih Kak.
1: Luar biasa. Ya benar sih ya, kadang-kadang tuh namanya juga semangat, ada pasang surutnya gitu kan ya. Kadang-kadang kalau udah sekali dua kali gak latihan, mau balik lagi tuh ada rasa malu gitu kan ya. Aduh udah deh, kayaknya udah beda. Aduh, nih
0: dirangkul lagi.
1: Ya tetap, namanya juga untuk hidup sehat itu memang perlu komitmen. Dan kadang-kadang itu tadi, kalau sendirian suka apa ya, suka males gitu, tapi kalau misalnya rame-rame jadinya lebih banyak juga yang saling menyemangati dan mengingatkan. Nah Kak,
0: benar, Kak.
1: Ini kan kalau dilihat dari latar belakang usia, terus juga mungkin dari backgroundnya sendiri udah punya pekerjaan profesi yang berbeda-beda juga gitu kan ya, iya. Nah gimana sih caranya supaya tetap bisa nyatuin jam latihan gitu, akhirnya wah oke nih pada kompak kita kumpul semua di sini walaupun kesibukannya macem-macem gitu.
0: Iya benar Kak. Nah cara menentukan jam latihannya, kami itu mulai kumpul itu jam 4:30 Kak, okay. Sebenarnya Kak. Mulai kumpul ramenya itu jam 4:30, yang notabene untuk karyawan-karyawan, misalkan pekerja karyawan itu mulai pulang jam 4 atau jam 5, itu bisa langsung ke lapangan Kak. Untuk yang apa buruh harian lepas itu yang mereka mulai off kerjanya di jam 4, itu bisa langsung latihan Kak. Dan kami juga enggak bisa semena-mena ngasih jadwal ke anggota yang lain nih. Bisanya saya hari ini nih, saya hari ini kita berarti kita hari ini latihan ya. Oh enggak dong.
1: Oke.
0: Okay. Tetap menjunjung tinggi apa? Tetap menjunjung tinggi musyawarah yang untuk mufakat itu tadi Kak. Nah.
1: Oke, okay. Kalau boleh mendeskripsikan komunitas Astella FC ini dalam 3 kata, apa sih yang paling menggambarkan suasana di dalamnya kalau menurut Kak Mufid?
0: Sehat, prestasi, dan hangat, itu aja sih Kak.
1: Asik, sehat, prestasi, hangat ya. Jadi memang di badan juga dapetin sehat, di diri sendiri juga dapetin prestasi, dan dari kekeluargaannya juga ada kehangatan juga ya. Nah sekarang kan udah era digital nih ya, tentunya semakin banyak juga hal-hal yang bisa kita manfaatkan lewat media sosial. Bagaimana kalau menurut Kakak Mufid ini kan kebetulan humasnya ya, memanfaatkan media sosial untuk tentunya menjaga kekompakan dan juga mengenalkan sekalian juga menarik anggota baru gitu.
0: Oke, untuk media sosial selain untuk komunikasi antar anggota atau untuk sekedar apa mengapresiasi pemain yang diposting di media sosial, itu tentunya ada prestasi sendiri tuh Kak. Mm-mm. Ketika admin ini apa memposting muka dari anggota-anggotanya, ternyata saya diapresiasi nih di tim ini. Mm-mm. Dan selain itu untuk media sosial tentunya kita juga untuk menjalin silaturahmi ke tim yang lain nih Kak. Misalnya okay. Hari Minggu ini halo tim A, halo tim B, ada jadwal nggak, boleh dong main ke lapangan kita atau kita yang main ke lapangan kalian deh.
1: Gitu.
0: Lebih ke silaturahmi dan apresiasi ke teman-teman juga sih untuk media sosial.
1: Oke, luar biasa ya. Pendengar juga tentunya bisa untuk follow Instagramnya dari komunitas Astel FC ini. Benar. Di @astel_fc. Seru. Benar, banget Kak. Oke deh Kak, kita pengen dengerin juga nih pastinya pesan dari Kak Mufid ya untuk pendengar yang ingin memulai hidup sehat dengan komunitas olahraga. Silakan, mau apa nih yang disampaikan?
0: Oke, untuk closing ini Kak ya?
1: Betul.
0: Oke, closingnya gini deh. Apa demi mencapai pola hidup yang sehat, yang aktif, yang solid itu kita membutuhkan tubuh dan pikiran yang sehat tentunya. Semangat kerja dan aktivitas yang aktif dan ikatan kebersamaan yang solid. kombinasi ketiganya ini tidak

0: tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Kombinasi ketiganya menciptakan ekosistem yang produktif, yang harmonis, dan tahan banting terhadap tantangan. Untuk itu, ayo dong buat teman-teman semua, buat para pendengar semua, yang itu tadi yang tadinya jarang beraktivitas, yang tadinya sebagai manusia pasif, ayo dong kita aktif kembali, kita sehat kembali, kita solid kembali. Cukup seperti itu sih, Kak.
1: Baik, luar biasa ya. Terima kasih banyak Kak Mufid untuk sharingnya pada hari ini terkait dengan tema kita sehat, aktif, dan solid bersama komunitas bola. Banyak insight positif yang kami dapatkan pada hari ini ya terkait dengan komunitas Astel FC. Semoga jaya selalu, makin berkembang.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan juga itu tadi bisa mengkaderisasi banyak pemain-pemain muda yang nantinya kita tidak tahu kan prestasi akan muncul dari tanah Wajurai ini lewat Astel FC juga. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Fatul Mufid selaku Humas Astel FC dan selamat kembali menjalankan kegiatannya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, itu tadi obrolan kami bersama dengan komunitas Astel FC terkait sehat, aktif, dan solid bersama komunitas bola. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami juga masih akan temani Anda di Lampung malam ini.

0: Pernah. Siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek ya. Terus gimana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
4: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri. Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
5: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
6: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Buku

0: tempat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke jam 21.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Artinya tentu kita akan temani Anda dengan Ruang Rindu. Yuk kita ajak Anda untuk request lagu yang mau didengerin. Apa nih kira-kira? Boleh dong ya, telepon kita di 0721-269-720 atau di WhatsApp 0811-7207-909. Kita tunggu ya, sampai nanti tentunya jam 11 malam. Di sini aja di Pro 1 RRI Padang Lampung.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati malam hari ini ya. Cukup cerah, kondusif gitu ya cuacanya. Kalau misalnya Anda juga ingin berkegiatan di luar ruangan, kayaknya tuh aduh enak banget gitu ya. Besok udah weekend, jadi bisa yang pengen begadang tuh kayak gak ada ketakutan kalau besok takutnya bangun kesiangan gitu. Tapi yang namanya begadang, ingat-ingat aja kata Bang Roma, jangan begadang kalau gak ada artinya. Waduh, ini ada artinya gak nih? Ada. Me time gitu ya. Oh, boleh. Oke deh, kita mau sapa dulu yang sudah ikutan bergabung di Ruang Rindu kali ini ya. Sudah ada si Lina yang ada di Haji Mendak. Kita mau ikutan request dong kak, lagu dari miliknya si Ari Lasso, Seandainya. Nah, kita juga sudah kehadiran ya. Sudah ada yang ikutan telpon nih. Boleh dong ya, kita mau angkat dulu telponnya kali ini. Ada siapa ya? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Biasa Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Kak Tajudin di Minahasa. Gimana kabarnya di Minahasa sekarang?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Malam.
0: Gimana cuacanya?
1: Hari ini tadi siang sempat hujan deras sih. Siang.
0: Oh gitu. Oke deh. Mau ikutan request lagu apa sih hari ini? Kita sudah siapin beberapa lagu nih, Tajudin. Boleh dipilih ya. Ada The Massive, Yang Cinta Sampai Di Sini, Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, atau mau dengerin Ceylon 7 yang Betapa. Mau yang mana?
1: Ikutan aja deh lagunya.
0: Oke deh, siap. Oke, nanti kita siapin lagunya untuk Tajudin ya. Terima kasih.
1: Kita Mbak Nina ya.
0: Dengan Dian.
1: Oh, Mbak Dian.
0: Iya.
1: Selamat Mbak Dian ya. Selamat bertugas. Okay. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, jauh banget loh dari Minahasa. Terima kasih yang sudah ikutan mendengarkan ya. Sebenarnya juga gak cuma se-Indonesia, sedunia juga bisa dengerin kita di sini selama ada koneksi internet ya. Langsung aja klik rri.co.id, streaming, cari di situ Bandar Lampung, klik yang Pro 1. Bisa untuk ajakin teman-teman juga ikutan dengerin kita di sini. Baik, selanjutnya ada siapa lagi nih masih di line teleponnya ya pendengar, kita coba angkat lagi, ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Halo, ada siapakah di situ? Tidak ada. Baik deh kalau gitu ya, nanti dicoba lagi. Yang ikutan mau telpon boleh banget, kita masih buka ya di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-7207-909. Seperti yang satu ini sudah ikutan bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Mbak Reni dong tentunya.
0: Mbak Reni di
2: Bandar Jaya.
0: Gimana Bandar Jaya situasinya saat ini Mbak Reni?
2: Aman, Bandar Jaya aman.
0: Aman, cuacanya cerah?
2: Mana nih, gak pernah siaran.
0: Masa sih? Pas banget lagi muter kali ya shiftnya, jadi gak ketemu Mbak Reni deh.
2: Kangen sama Mbak Ara, sama Mbak Andina.
0: Iya, Andina, gak ada loh Andina di sini Mbak Reni.
2: Kok Mbak Andi
0: ini? Dian.
2: Ya, ini sama Mbak Dian ya.
0: Iya benar. Oh iya, baik. Ya. Oke, salam kenal ya.
2: Ini. Apa tuh? Ungu.
0: Mau lagunya Ungu yang mana?
2: Main Cinta, Permainan Cinta Bapak.
0: Oke, Ungu ya. Oke, kita siapin lagunya ya. Terima kasih banyak Mbak Reni.
2: Iya, sama-sama, Matuga, sehat selalu, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Barusan turun siapa?
0: Barusan turun ada Tajudin dari Minahasa. Jauh banget
2: jauh
0: ya kan?
2: Jauh
0: ya,
2: makanan.
0: Seru deh.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, oke deh ya. Kita mau sapa dulu yang sudah bergabung juga lewat WhatsApp-nya. Ini ada siapa nih? Ada si Rio di Pramuka. Halo Rio. Rio katanya mau ikutan request juga nih, Kak. Lagu dari miliknya Salon 7 yang Betapa. Oke deh ya. Kita siapin dulu lagunya. Tadi ada si Tajudin juga mau ikutan request lagunya The Massive Cinta Sampai Di Sini ya, yang udah kita siapin juga. Oke deh, lanjut yuk. Kita dengerin lagunya satu persatu sambil menemani Anda sampai jam 11 nanti.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

Pendengar, ada sebuah fakta menarik dari lagu Ceylon 7. Tadi kan kita sebenarnya dengerin lagunya Betapa ya, tapi banyak banget juga lagu-lagu Ceylon 7 yang seru-seru banget, yang di tahun 2000-an kayaknya tuh memorable untuk kita dengerin gitu ya. Salah satunya adalah Melompat Lebih Tinggi. Dan tahu gak, ternyata lagunya Ceylon 7 yang satu ini di remake lagi dengan tentunya gaya yang sesuai dengan si bandnya, yaitu Lomba Sihir. Lomba Sihir sukses banget remake lagunya Ceylon 7, Melompat Lebih Tinggi. Bahkan mereka udah ngeluarin MV-nya, music videonya, dan totalitas banget, kayak ada adegan kungfunya sampai dracin yang kekinian banget ya gitu. Dan kita dengerin sedikit deh nada-nadanya.

langsung ngebawa ke memori nonton film 30 hari mencari cinta. Zamannya si Nirina Zubir beneran tuh masih kinyes-kinyes banget ya kan ya. Dan memang lagunya ini Salon Saya melompat lebih tinggi, kayak gak kenal waktu sih ya. Selalu bisa kayak dengerin sekarang juga oke banget. Nah apalagi sekarang di remake lagi sama si Lomba Sihir, makin mantep juga gitu. Kayak makin banyak juga ya lagu-lagu lama yang akhirnya di remake gitu kan ya, dengan gaya baru, dengan nafas baru, tanpa meninggalkan gitu kan ya gimana karakteristik dari yang sebelumnya tuh gimana gitu. Wow, kalau Anda sendiri memorable sama lagu yang mana sih kira-kira? Boleh lah ya untuk ikutan request juga, masih kita buka di Ruang Rindu kali ini. Mau sapa juga, ini ada siapa nih? Ada Maragan dari Gaya Baru Lampung Tengah. Nyimak nih kak. Oke boleh ya. Malam ini pengen banget denger lagunya Dewa yang judulnya Larut. Aduh bener enak lagi lagunya. Nanti kita siapin lagi aja ya. Oke selanjutnya ini ada siapa lagi? Ada Mita yang ada di Pahoman. Mari kita request dong lagu dari miliknya Padi yang Mahadewi. Aduh ini juga sih masterpiece ya lagunya. Yuk kita nanti siapin juga. Ada siapa lagi nih, ada si Handy yang ada di Pramuka. Mau ikutan request lagu dari miliknya Audi, apa aja deh kak tolong pilihin. Oke deh, nanti kan kita siapin lagunya satu persatu untuk Anda. Masih menemani di Ruang Rindu sampai nanti jam 11 malam.

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Ya udah, sini warna aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

miliknya ungu, cinta gila ya. Sudah bawa kita ke menit 58 dari jam 21.00-nya ya. Wah, udah makin menuju ke tanggal yang baru gitu ya, 23 Mei 2026. Udah ada rencana apa aja sih pendengar dengan weekend besok ya? Boleh banget deh yang pastinya juga punya rencana mau liburan gitu kan. Walaupun memang cuma 2 hari gitu ya, kayak short time gitu, tapi kan gak masalah, bisa jalan-jalan kayak kemana gitu ya. Karena ternyata liburan itu penting banget. Bahkan ya disampaikan juga nih, kalau liburan itu kayak idealnya perlu 2 bulan sekali. Apalagi untuk Anda yang udah mulai menunjukkan tanda-tanda stres dalam bekerja. Aduh-aduh. Jadi dari sebuah penelitian American Psychological Association ini menunjukkan kalau bekerja tanpa jeda dalam waktu lama pasti meningkatkan resiko stres, kecemasan, gangguan tidur, sampai kelelahan emosional, terutama pada profesi dengan tekanan tinggi. Makanya liburan singkat ataupun juga cuti berkala selama sekitar ya 2 bulan sekali lah, itu dinilai mampu membantu pekerja memulihkan energi dan menjaga keseimbangan hidup. Yah, 2 bulan sekali, bukan yang liburannya tuh kayak sekali tapi 2 bulan. Enggak ya. Nah, pasti dampaknya itu akan ada pada kesehatan. Istirahat yang cukup juga pastinya meningkatkan fokus, kreativitas, dan produktivitas dalam jangka yang panjang. Bahkan di pendengar, katanya studi kesehatan kerja menyarankan agar seseorang tidak menunggu sampai udah burn out total dulu gitu sebelum mengambil jeda dari rutinitas pekerjaan. Nah, di tengah budaya hustle culture yang masih sangat kuat ini, makin banyak profesional mulai menyadari kalau work-life balance jadi faktor penting untuk mempertahankan performa kerja sekaligus kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi kayak masih ada kehidupan kok dibandingkan pekerjaan gitu kan ya, yang pasti saling aja untuk dukung, bukan berarti untuk meringankan ataupun juga jadinya kayak memudah-mudahkan pekerjaan tuh, enggak gitu kan, tetapi justru untuk diri yang lebih produktif lagi, lebih kreatif lagi, dan inovatif lagi setelah recharge energi gitu, balik lagi, comeback stronger. Waduh, seru banget tuh kan ya, langsung kayak full energinya. Kita mau sapa dulu yang sudah bergabung lewat line WhatsApp kali ini. Ada siapa nih? Ada Maun. Maun jarang mandi di metro katanya. Kenapa sih? Di saat El Nino Godzilla ini, apakah tahan jarang mandi gitu kan? Secara pasti cuaca akan sangat gerah ya. Kita mau request lagunya Ahmad Dhani yang judulnya Tak Ada Yang Sebanding. Oke deh, kita siapin ya. Lanjut, ada siapa lagi nih? Ada Topan di Belitung. Salam sehat ya Mbak. Iya deh, terima kasih ya. Salam sehat juga untuk Anda. Lagunya mau Restu Bumi dari Dewa 19 untuk yang siaran, makasih. Tapi Dewa 19 tadi kita udah dengerin nih yang judulnya Larut. Mungkin bisa untuk ikutan request lagu lainnya lagi ya. Kita tungguin, masih ada kok waktunya sampai jam 11 malam. Selanjutnya ini ada siapa lagi ya? Halo, ada Dinda yang ada di Pramuka. Mau kita request lagu dari miliknya Jikustik yang 1000 tahun lamanya. Oke deh, kita siapin lagunya satu persatu untuk Anda. Tetap di sini di Ruang Rindu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan ya. Siapa tahu lagi mau ke mana nih? Ke tempat tujuannya, destinasi wisata kah? Apakah di kampung halaman dan sebagainya. Untuk Anda yang lagi lewat jalan tol, hati-hati. Walaupun memang jalanannya mulus banget gitu ya. Tapi jangan sampai jadi kayak wah ke bawah suasana malah jadinya ini nih, terlalu ngebut gitu ya, bahaya banget. Apalagi sampai sebenarnya kondisi tubuhnya udah ngantuk banget tapi dibawa terus jalan, aduh serem, microslip gitu ya. Tapi memang beberapa waktu ini, tepatnya pada hari Kamis kemarin, memang dari pihak tol ya, ini juga baru saja melakukan juga yang namanya operasi microslip dari pengelola tol Bakauheni Terbanggi Besar. Ini kegiatannya seru bermanfaat gitu maksudnya ya, karena memang akan menyasar kepada para pengguna jalan di waktu dini hari. Jadi kan itu kan periode rawan banget ada microslip gitu kan ya. Nah akhirnya petugas juga melakukan self assessment dari kondisi fisiknya bagaimana, kondisi kendaraannya seperti apa, bahkan diberikan juga sosialisasi dampak dari microslip. Kemudian yang ini yang sweet banget ya, dikasih juga gitu ada extra fooding dan merchandise untuk para pengemudi gitu ya. Jadi kayak ada kopi, minyak angin, terus juga obat-obatan, ada snack juga gitu biar tetap jreng ya waktu lagi membawa kendaraannya. Karena memang kadang-kadang kita tuh ngerasa tubuh kita baik-baik aja gitu ya, kayaknya sih sehat-sehat aja gitu. Tapi kalau misalnya namanya lelah ya, apalagi dalam perjalanan jauh, pastinya juga tubuh ngasih reaksi dong ya. Waduh, udah lelah, letih, lesu, ya udah istirahat dulu di rest area. Apalagi di rest area juga kan menjajakan UMKM yang pastinya kita jadi ikutan mendukung dari peningkatan ekonomi daerah lewat si UMKM ini. Wah, lumayan ya, sekalian juga bawa itu oleh-oleh untuk orang-orang tersayang yang mau kamu kunjungi. Mau nyapa dulu deh yang sudah ikutan gabung juga di Ruang Rindu kali ini. Ada si Rinda yang ada di Sukarame. Katanya mau ikutan request dong lagu dari miliknya M2M, The Day You Went Away. Oke, kita akan siapin lagunya ya. Lanjut lagi, ini ada siapa nih? Ada Cynthia yang ada di Pahoman. Mau ikutan request juga lagu dari miliknya Chris Dayanti, Pilihlah Aku. Kayak lagi ajang pemilihan apa gitu. Baru-baru ini juga ada tuh ajang pemilihan Muli Mekhanai Lampung ya. Selamat untuk para pemenang ya, yang dari Mekhanainya itu dari Lampung Timur, yang mulinya dari Lampung Selatan. Wah, selamat dan semangat mengemban amanah untuk terus mempromosikan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung, mengenalkan keindahan Lampung kepada dunia, dan yang pasti juga membawa pesan-pesan positif untuk anak muda yang ada di provinsi.

0: Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, terima kasih masih sama kita di sini ya di Ruang Rindu. Tapi kebersamaan di Ruang Rindu sudah selesai, tapi kita masih akan temani Anda di Lampung malam ini. Masih tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

banget ya kalau misalnya cuacanya oke, bisa nih berkunjung ke kebun binatang. Apalagi memang ada kebun binatang di Provinsi Lampung yang baru saja sudah punya ini ya, penghuni barunya, yaitu si anak harimau. Lucu banget, anak harimaunya itu dikasih namanya Puspa sama siapa lagi gitu namanya. Lucu banget lagi namanya Puspa. Ada juga ya piknik di taman kota ya. Apakah Anda pengen cari nuansa alam hijaunya di mana gitu? Banyak banget sih, ada misalnya di beberapa universitas yang memang ada ruang terbuka hijaunya dan gratis juga untuk kita masuk ya. Lumayan deh, bisa kayak menghirup udara segar yang memang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita. Selanjutnya, wisata kuliner ya. Mungkin nanti saat lagi Idul Adha kan agak gliengan dengan si daging-daging dimanapun itu, Anda bisa nih untuk menikmati wisata kuliner yang seger-seger gitu ya. Karena ada juga tuh, lucu banget, kalau kita lagi melewati Jalan Natar, itu kan ada tuh ya yang deket perkebunan, sentranya jualan air degan. Seger deh kayaknya. Terus karena di deket perkebunan gitu ya, jadi kayak nuansanya kayak lagi di puncak, gak juga ya. Tapi lumayan lah, teduh-teduh gitu. Selanjutnya coba deh isi juga waktu bisa dengan menonton film di bioskop. Kayaknya sekarang juga lagi banyak ya film-film yang bisa jadi pilihan gitu. Apalagi kalau misalnya anak lagi libur sekolah, lumayan banget bisa bareng-bareng dong ya. Selanjutnya pastinya bisa untuk mengunjungi museum atau tempat bersejarah ya. Siapa tahu ada yang belum pernah ke museum. Waduh, sayang banget ya. Cobain aja deh datang ke museum. Nah, yang pasti jangan sampai ketinggalan di libur Idul Adha nanti untuk acara kumpul bersama keluarga ya. Apakah itu dengan kita barbekyuan gitu kan ya, masak daging kurban bersama dan kumpul di rumah, bisa jadi kegiatan sederhana tapi berkesan banget untuk keluarga.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar Pro 1, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui FM 90.9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, semoga di subuh yang juga penuh berkah ini diberikan kesehatan kita semua dan juga dengan semangat yang selalu menyertai aktivitas kita semua di akhir pekan kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih tetap setia mendengarkan Radio Republik Indonesia dengan menemani waktu subuh dengan hangat dan juga penuh makna tentunya. Nah, sambil menunggu hadirnya program Mutiara Pagi, terutama bersama Pak Ustadz ya, mari pagi hari ini kita isi juga dengan doa terbaik untuk keluarga semua serta negeri Indonesia kita tercinta. Semoga diliputi juga dengan kedamaian dan juga ketentraman ya. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Bandar Lampung Pendengar yang juga terus menginspirasi di setiap waktu Anda ya, karena kami akan terus menghadirkan lagu-lagu nada islami ya, sambil menunggu penantian program Mutiara Pagi bersama Pak Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas.

0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada sambil menemani aktivitas subuh Anda, kami masih terus putarkan lantunan lagu Islami yang juga menyejukkan jiwa dan juga inspirasi ini penuh dengan hikmah dan juga membuka hati semangat serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian ayat Al-Qur'an yang juga insyaallah bisa menjadi penuntun hati, kemudian juga penguat iman kita ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama kami di RRI program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi yang juga insya Allah akan selalu menebarkan kebaikan di setiap pagi Anda.
1: Kajian 1 Menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
2: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
4: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Vaksinasi PMK itu tidak hanya sekali, tetapi ada ulangannya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru diobati, divaksin.
2: Saya berharap agar berbagai dokter dan medis mampu memperkuat kesehatan masyarakat nasional dan juga memperkuat kesehatan seluruh masyarakat. Mari kita bersama-sama.
0: Selamat pagi mendengar berita dari Lampung Pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan juga rutin. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bener Lampung, berita dari Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Lengkapnya dibacakan oleh Novita Vira. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan juga rutin. Berikut laporan Siti Triani.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya satu kali karena daya tahan tubuh ternak memerlukan penguatan berkala guna menghadapi ancaman virus yang terus berkembang. Banyak kasus ternak kembali terjangkit PMK disebabkan oleh kelalaian pemilik dalam memberikan dosis vaksin ulangan setelah pemberian tahap pertama. Petugas di lapangan kini kembali gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya disiplin waktu dalam penyuntikan vaksin ternak. Langkah antisipasi ini dilakukan saat kondisi hewan masih dalam keadaan sehat dan bugar agar sistem imun dapat terbentuk secara optimal. Peternak juga ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan sanitasi kandang guna mendukung efektivitas vaksin yang telah diberikan kepada hewan ternak mereka. Kepala Disnakeswan Provinsi Lampung, Lili Marwati menegaskan, vaksinasi PMK harus dilakukan kembali secara berkala mulai dari jangka waktu 3 bulan hingga 6 bulan selanjutnya. Ia meminta peternak untuk segera melapor kepada petugas terdekat agar mendapatkan jadwal vaksinasi ulang sesuai dengan catatan riwayat kesehatan ternak.
1: Vaksinasi secara berulang. Jadi vaksinasi PMK itu tidak hanya sekali, tetapi ada ulangannya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru diobati, divaksin, tapi vaksinasi itu dilakukan sebelum hewan tersebut sakit. Jadi hewan yang sehat yang harus divaksin. Dihimbau juga untuk para feedlotter ya, untuk melakukan ring vaksinasi di sekitar feedlot ya, seperti yang tahun lalu sudah dilakukan.
3: Masyarakat diminta tidak ragu dalam memberikan vaksin kepada hewan yang sehat karena vaksinasi merupakan tindakan perlindungan, bukan pengobatan. Hewan yang sudah terlanjur sakit memerlukan penanganan medis yang berbeda dan tidak diperkenankan untuk menerima suntikan vaksin hingga benar-benar pulih. Melalui komunikasi edukasi yang masif, pemerintah berharap tidak ada lagi lonjakan kasus PMK yang merugikan ekonomi para peternak lokal di Lampung. Kesadaran untuk melakukan vaksinasi rutin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan penyakit hewan menular di wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melarang sekolah mulai dari SMA atau SMK dan sekolah luar biasa negeri memungut uang komite. Kebijakan itu dimulai diperlakukan pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
4: Terkait dengan pengelolaan pendidikan di seluruh satuan, insyaallah dengan komitmen Pak Gubernur, beliau akan bantu.
5: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melarang satuan pendidikan menengah atas negeri, yakni SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh wilayah Provinsi Lampung menarik sumbangan untuk operasional sekolah atau apapun, termasuk uang pendaftaran. Pasalnya, pemerintah Provinsi Pemprov Lampung akan menganggarkan kebutuhan operasional SMA, SMK, dan SLB negeri di Lampung menyusul kebijakan larangan menarik uang komite dari peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan nantinya seluruh kebutuhan operasional profesional, baik SMA, SMK, dan SLB negeri akan ditanggung penuh melalui APBD. Kendati demikian, Thomas memberikan ruang bagi wali murid yang memiliki kemampuan untuk membantu secara personal, termasuk bagi perusahaan yang akan menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dia berharap semua pihak mendukung kebijakan Pemprov sebagai upaya terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tanpa dibebani biaya bagi peserta didik.
4: Telah disampaikan oleh Pak Gubernur langsung di seluruh kepala sekolah SMA, SMK, SLB negeri se-Provinsi Lampung. Beliau berkomitmen dan beliau memastikan bahwa insya Allah uang komite insya Allah akan kita hapuskan. Alhamdulillah, dan insya Allah dana operasional terkait dengan pengelolaan pendidikan di seluruh satuan insya Allah dengan komitmen Pak Gubernur, beliau akan bantu support dari APBD dalam hal operasional sekolah. Maka disampaikan kepada pihak sekolah untuk tidak lagi memungut biaya pendaftaran, untuk tidak lagi juga memungut apapun, ya kan, kecuali mungkin perorangan mungkin ya. Ya mungkin perorangan mungkin yang benar-benar mampu ya, mungkin ya kan, yang mungkin dia mau bangun apa, mau atau CSR perusahaan ya dipersilakan saja. Tapi intinya adalah tidak boleh lagi mengumpulkan orang tua siswa, ngajak sumbangan kan untuk operasional sekolah, karena nanti insya Allah seluruh operasional sekolah itu ya kan dibantu oleh APBD.
5: Thomas Amiriko menambahkan, penghapusan atau larangan memungut uang komite baru sebatas SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan pemerintah atau negeri. Kebijakan itu diperkirakan akan berdampak positif terhadap sekitar 203 ribu siswa dari 352 sekolah negeri di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Thomas memastikan kebijakan itu akan terus dievaluasi dan dimungkinkan juga berlaku untuk jenjang pendidikan menengah atas yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian pemahaman literasi siswa SD Dewai Kanan masih berada pada kategori sedang, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan pemahaman literasi siswa. Berikut laporan Bayu Satria.
6: Capaian literasi pelajar tingkat sekolah dasar di Kabupaten Dewai Kanan masih menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Berdasarkan rapor pendidikan 2025, kemampuan literasi siswa SD masih berada pada kategori sedang dan menjadi fokus pembenahan program pendidikan daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dewai Kanan, Sunario, mengatakan pemerintah daerah menggunakan rapor pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai alat ukur evaluasi kualitas pembelajaran setiap tahun. Menurutnya, laporan tersebut memuat gambaran rinci capaian literasi di setiap jenjang pendidikan, baik SD maupun SMP. Data itu juga dapat dibaca pada skala kabupaten sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan di daerah. Ia menyebut, untuk jenjang SD di Kabupaten Dewai Kanan, capaian literasi tahun 2025 berada di angka 53,27% dan masih dalam kategori sedang. Menurutnya, masih terdapat siswa yang belum mampu memahami makna dari bacaan secara utuh. Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar di tingkat sekolah dasar.
7: Bahwasanya di tahun 2025 untuk jenjang SD kita pada posisi 53,27%. Ini kategori sedang capaian literasi jenjang SD yang ada di Dewai Kanan. Dan ini tentunya kalau membaca ini memang ya masih jauh dari harapan kita. Ini maksudnya apa? Bahwa anak-anak usia SD kita itu masih ya separohnya ya untuk capaian literasi kita. Artinya anak-anak itu hanya bisa, baru bisa membaca, tapi belum bisa memaknai apa yang dibaca itu maksudnya ya di dalam literasi di sini.
6: Lebih lanjut ia mengatakan, data rapor pendidikan ini menjadi dasar evaluasi ke depan. Pembenahan literasi di jenjang SD akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar kemampuan literasi siswa untuk memahami bacaan semakin meningkat. Dari Dewai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dewai Kanan terus tingkatkan pelayanan terutama identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Arianto.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Dewai Kanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Dewai Kanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Dewai Kanan. Padahal platform digital ini dirancang untuk memberikan memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
9: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital untuk menggunakan IKD. Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering berpergian, atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Kalau KTP, KK, atau ketinggalan, nanti dia sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
8: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak di Sdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor di Sdukcapil setempat.
10: Dengan Ibu Sa?
11: Ini dengan Ibu Sari.
10: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
11: Sudah. Iya.
10: Apa yang dirasakan?
11: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
8: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Lampung resmi menerbitkan surat keputusan catet taker untuk pengurus cabang Forky Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
13: Ketua Umum Forky Provinsi Lampung menurut saya kita untuk menjadi ketua catet taker.
14: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Lampung resmi menerbitkan surat keputusan karateker untuk pengurus cabang Forky Kabupaten Waikanan. Langkah ini diambil menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan definitif Forky Waikanan pada tanggal 15 Mei 2026 kemarin. Berdasarkan SK nomor 130 Forky Lampung 2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Forky Lampung Sensei Taren Sembiring, susunan personalia karateker yang ditunjuk adalah Edi Adi Harja sebagai ketua. Dalam konsideran surat keputusan yang ditetapkan di Bandar Lampung tersebut, mandat karateker ini diberikan untuk menjalankan roda organisasi secara fungsional sebagai ADRT, serta mengemban tanggung jawab utama melaksanakan musyawarah cabang luar biasa atau Muskap Lub Porki Kabupaten Waikanan. Masa berlaku kepengurusan karateker ini dijadwalkan berjalan hingga bulan November 2026. Saat dimintai keterangan pasca menerima amanah tersebut, Ketua Karateker Porki Waikanan Edi Adi Harja kepada RRI menyatakan kesiapannya untuk segera bergerak cepat demi menjaga stabilitas dan prestasi olahraga karate di Kabupaten Waikanan. Edi menegaskan bahwa fokus utama timnya dalam waktu dekat adalah melakukan konsolidasi internal serta mempersiapkan gelaran Muskap Lub yang demokratis dan transparan.
13: Alhamdulillah, ini Ketua Umum Forky Provinsi Lampung mempercayai kita untuk menjadi ketua Teteker di Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah juga sudah terlihat sosok pemimpin yang siap membantu menjadi ketua sekaligus pengurus Kabupaten Waikanan. Tinggal nanti untuk selanjutnya mempersiapkan muscap, karena musda kemarin kita laksanakan di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di kediaman Bapak Brussel. Ya, mudah-mudahan dengan adanya musda kemarin dihadiri juga beberapa perguruan, terus juga harapan kita di situ kita tetap kompak, solid, saling mendukung untuk kemajuan Porki Kabupaten Waikanan, sehingga kita semua bisa melahirkan atau menciptakan atlet-atlet yang
9: administrasi.
14: Diketahui surat keputusan tersebut telah ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, diantaranya Ketua Satu Pengprop Porki Lampung, Kadispora Kabupaten Waikanan, Ketua KONI Kabupaten Waikanan, serta para ketua pengcap perguruan karate se-Kabupaten Waikanan untuk terusan koordinasi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya mendengar, penetapan tuan rumah bersama PON ke-23 tahun 2032 di Jakarta membuat Provinsi Lampung mendapatkan kehormatan besar menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan olahraga nasional. Berikut laporan M. Priyambudi.
15: Provinsi Lampung mendapatkan kehormatan besar menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan olahraga nasional. Hal tersebut menyusul momentum pelaksanaan pada Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa atau Musornaslup. Penetapan tuan rumah bersama PON 23 tahun 2032 di Jakarta. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan rasa syukurnya dan bangganya atas momentum strategis tersebut. Menurutnya kepercayaan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus suntikan motivasi bagi dunia olahraga di Lampung. Lebih lanjut ia menjelaskan dengan adanya kegiatan tersebut adanya semangat baru yang lahir, terutama semangat kolaborasi yang erat antara seluruh stakeholder olahraga maupun juga dengan daya juang dari atlet-atlet daerah.
16: Dari segi kesiapan infrastruktur, kami menyatakan kami siap, kami untuk 2032, tentunya dengan adanya PON ini akan menjadi semangat bagi kami untuk Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan infrastruktur di pasar olahraga. Kami percaya bahwa penyelenggaraan event olahraga nasional ini tidak akan menjadi acara kompetisi, tapi juga momentum untuk memperkuat ekonomi daerah, sektor pariwisata, UMKM, serta memperkenalkan potensi budaya dan keramahan masyarakat kampung kepada seluruh Indonesia. Dan pada PON ke-23 tahun 2032 ini, kami mohon dukungan dan sinergi dari KONI dan pemerintah pusat serta seluruh provinsi di Indonesia agar kita bersama-sama bisa menghadirkan penyelenggaraan PON sukses secara prestasi, penyelenggaraan sukses administrasi dan sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berwujud dengan baik.
15: Sementara itu, selain fokus pada pembinaan atlet, orang nomor satu tersebut juga menekankan pentingnya menularkan demam olahraga kepada masyarakat Lampung secara luas. Ia berharap agenda besar tersebut dapat memicu kesadaran kolektif dan pentingnya gaya hidup sehat. Menurutnya, kebangkitan prestasi tidak bisa diraih secara instan, melainkan melewat harmoni yang kuat antara eksekutif dan para pengurus cabang olahraga. Sinergi inilah yang akan menjadi motor utama kemajuan prestasi olahraga di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita dari Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, menjadi perempuan karir ya seringkali membuat kita tuh harus bisa melakukan semuanya sekaligus. Produktif di tempat kerja, responsif setiap hari, kemudian tetap hadir untuk keluarga gitu kan ya. Dan masih harus punya waktu untuk diri sendiri alias me time. Nah gak heran kalau banyak tuh perempuan di Indonesia akhirnya tuh kayak merasa lelah secara fisik maupun mental ya. Padahal bekerja dengan baik yang gak selalu berarti harus sibuk tanpa jeda adalah kunci supaya kita tuh tetap terjaga mental health-nya gitu ya. Cara kerja yang cerdas dan juga seimbang. Jadi gak semua pekerjaan ini harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan ya pendengar. Coba deh mulai membuat daftar prioritas berdasarkan urgensi dan juga dampaknya. Lalu fokus pada hal-hal yang juga benar-benar penting membantu energi yang gak habis untuk pekerjaan yang sebenarnya tuh bisa ditunda. Ya, mungkin para pendengar juga bisa mencoba seperti time blocking atau teknik Pomodoro katanya. Dan ini juga ternyata bisa fokus ya selama 25 menit atau juga istirahat 5 menit. Dan cara ini membentuk konsentrasi serta mengurangi rasa lelah karena otak itu tidak mampu dipaksa kerja untuk terus-menerus ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu hal yang patut kita coba karena kalau terlalu banyak mengambil tanggung jawab sekaligus ini juga ternyata bisa mempercepat tubuh kita tuh jadi cepat lelah gitu ya. Nah, menjaga batas diri bukan berarti gak profesional ya, tapi ini adalah salah satu cara untuk membentuk atau juga menjaga kesehatan buat diri kita sendiri. Jadi be yourself dan tetap sayangi tubuh kita nih para perempuan, dan tetap menjaga metode kerja yang lebih teratur lagi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka.
1: Cuci tangan pakai sabun merupakan tindakan sederhana, tapi kalau dilihat dampaknya sangat luar biasa bagi kesehatan kita semua. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah salah satu cara paling efektif untuk menghapus kuman yang menyebabkan penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernafasan. Penelitian dari Centers of Disease Control and Prevention atau CDC menunjukkan bahwa edukasi dan praktik cuci tangan yang baik bisa mengurangi penyakit diare hingga 23-40% dan infeksi pernafasan hingga 16-21% di tengah masyarakat kita. Momen penting mencuci tangan adalah sebelum makan, setelah dari kamar mandi, setelah batuk atau bersin, dan setelah menyentuh permukaan yang sering disentuh oleh orang lain. Jika sabun dan air tidak tersedia, Anda bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Walau terlihat sepele, kebiasaan ini melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitas dari penyebaran penyakit. Jadi ayo, biasakan cuci tangan.

Perihal istilah work balance ini memang sering terdengar ya, meski sesuatu yang kayaknya tuh sulit dicapai, apalagi untuk perempuan yang harus menjalani banyak peran sekaligus, harus multitasking. Pagi-pagi gini biasanya tuh perempuan kalau lagi nyuci baju pakai mesin cuci tuh bisa ditinggal sambil masak, kemudian juga sambil nyapu gitu kan ya. Nah tapi ketika pekerjaan yang harus diselesaikan merupakan tanggung jawab yang juga sampai kebutuhan diri sendiri kadang justru lalai atau juga diabaikan. Ini jangan ya, karena lebih tentang bagaimana sih kita tuh bisa mengatur energi, waktu dan juga prioritas agar kehidupan kita tuh terasa lebih sehat dan juga tidak terus-terus melelahkan gitu ya. Nah saat bekerja di rumah misalnya ya, yang juga terhubung dengan gadget, misalnya ini batasin antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi yang sering bias gitu. Karena ini sangat penting untuk bisa nentuin yang mana nih jelas prioritas yang harus didahulukan gitu. Nah, salah satu alasan yang juga bisa disebut me-time ini bukan termasuk, diabaikan atau ditunda-tunda gitu. Tapi ini merupakan kebutuhan yang pendengar, menyisikan waktu untuk bisa melakukan hal yang disukai, istirahat, ya jogging sendiri gitu, dan bisa menikmati waktu tanpa tuntutan pekerjaan. Ini juga adalah hal yang sederhana yang bisa membantu menjaga kesehatan mental kita supaya tetap stabil.

Pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM, Bandar Lampung, kanal informasi.